buat teman di Kepulauan Mentawai dan wilayah pesisir lainnya, tetap harus ekstra hati-hati. Pantauan BMKG menunjukkan potensi hujan ringan masih bisa terjadi. Jadi buat kalian yang punya mobilitas tinggi atau aktivitas di rumah, selalu pantau perkembangan info cuaca terbaru biar aktivitas kalian tetap berjalan lancar. Buat yang mau berkendara, karena memang kemungkinan bakal hujan sama Produa, jadi kalau kalian punya motor, periksa lagi ban dan rem ya. Kalau ban kalian tuh udah polos, disarankan diganti ya teman berdoa ya. Karena untuk rem tuh agak susah kalau misalkan bannya itu agak polos gitu. Untuk rem juga selalu cek, itu selalu dua hal yang penting teman berdoa. Terus sama lampu, lampu kendaraan baik itu mobil ataupun motor harus terlalu diperhatikan, kalau bisa dinyalain ya, untuk agar kita menghindar agar dari kejadian yang tidak ingin diinginkan teman berdua. Buat wilayah lain di Sumatera Barat, secara umum cuaca bervariasi antara berawan hingga hujan ringan nih. So, buat kalian yang lagi merencanakan road trip atau ada urusan kerjaan keluar kota, pastiin ya kondisi kendaraan tetap prima dan selalu jaga jarak aman di jalanan yang mungkin sedikit licin kalau habis turun hujan. Intinya teman-teman, cuaca memang lagi agak menentu nih belakangan ini. Jangan lupa buat selalu pantau update resmi dari aplikasi info BMKG atau media sosial mereka biar enggak kena prank sama cuaca. Cukup doi aja yang ngeprank kita. Cuaca jangan. Jaga kondisi kesehatan teman-teman, jangan sampai drop cuma gara-gara cuaca ya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar, tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak basah-basah dikit, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood dan jaga cuaca hati kamu juga ya. Siapa tahu doi juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang sejuk ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10 nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
6: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
7: Cakep!
6: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
8: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kan pernah gak sih teman berdua kepikiran buat berangkat haji di masa depan? Nah, ada kabar penting nih teman berdua buat kalian para pelajar dan jenjang dari jenjang SD sampai SMA nih. Kementerian Haji dan Umroh baru aja meluncurkan namanya Gerakan Haji Muda. Nah, program ini dibuat sebagai solusi cerdas ngadepin masa tunggu keberangkatan haji yang saat ini mencapai 26 tahun nih teman berdua. Jadi buat kalian yang pengen ke Tanah Suci nanti, mulai sekarang udah bisa mulai persiapan loh teman berdua. Kalian tuh mungkin mikir, wah mahal dong gitu. Tenang, jawabannya enggak sama sekali ya. Jadi program ini justru sangat student friendly, karena kalian tuh cuma diajak nabung Rp2.000 per hari atau sekitar Rp600.000 per tahun. Nominal yang sangat terjangkau banget kan teman berdua. Jadi apalagi kalau disisikan dari uang jajan harian. Nah, ini langkah kecil yang bakal berbuah manis buat masa depan kalian. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, Bapak M. Rifki udah memaparkan program ini di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi, Senin lalu nih teman berdua. Jadi biar lebih mudah, gerakan ini bekerjasama dengan bank-bank syariah dan BPS BP. Jadi kabar baiknya, kalian tuh bisa buka rekening tabungan haji ini tanpa biaya pembukaan rekening alias gratis ya. Praktis dan nggak bakal pakai ribet teman berdua.

Bapak M. Rifki menegaskan kalau program ini sama sekali enggak buat kalian terbebani nih. Justru gerakan ini tujuannya membangun habit atau kebiasaan positif sejak dini. Dengan disiplin nabung Rp2.000 per hari, kalian tuh sedang berinvestasi buat berangkat haji di usia yang masih sangat produktif nanti. Bayangin aja nih teman berdua, pas udah penghasilan sendiri nih ya nanti ya, tabungan kalian udah cukup buat berangkat, dream come true banget nih. Jadi ini juga diamini oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi, juga kasih respon positif nih dan mendukung program ini. Mendukung banget program ini teman berdua, beliau bahkan langsung membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti gerakan haji muda di seluruh sekolah dan madrasah yang ada di Sumatera Barat. Harapannya sekolah-sekolah di Sumbar bisa jadi pelopor yang bikin program ini makin sukses ke depannya.

Lebih kerennya lagi Tema Pro 2, program ini juga enggak cuma soal finansial aja ya. Jadi gerakan haji muda ini juga jadi sarana pendidikan karakter yang oke, punya nih. Lewat kebiasaan menabung, kalian tuh secara otomatis bakal belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan gimana caranya merencanakan masa depan sejak dini. Jadi itu kalian tuh udah dilatih tuh skill manajemen keuangan kalian tuh dari kecil. Ini penting banget untuk kehidupan kalian nanti kelak kalau udah berpenghasilan ya. Jadi buat kamu teman Rodo yang punya mimpi ke tanah suci, jangan ragu lagi ya. Jadi mulai dari sekarang nih, biasa ini tabung tipis-tipis untuk masa depan yang lebih bermakna, apalagi udah didukung sama pemerintah ya. Jadi kalau bukan sekarang ya kapan lagi teman Rodo? Ya siapa tahu lewat gerakan haji muda ini langkah kalian menuju Baitullah jadi jauh lebih mudah dan berkah ya. Pokoknya tetap produktif teman Rodo selagi masih kita masih kecil nih. Dan semangat juga untuk kalian yang menabung ya teman Pro 2. Jadi gimana nih, siap gak udah untuk mulai menyisihkan uang jajan kalian 2.000 per hari demi bisa haji di usia muda nanti? Nah jadi dari sekarang teman Pro 2 ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Rencananya acara diselenggarakan di Pusat Latihan Brimob Polri Cikeas Bogor, Rabu 30 Juni 2026. Presiden akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan upacara juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan kementerian dan lembaga dijadwalkan turut menghadiri kegiatan tersebut. Berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya, Polri memilih Satlab Brimob Cikeas sebagai pusat pelaksanaan upacara tahun ini. Pemilihan lokasi tersebut disebut memiliki makna simbolis bagi pembentukan karakter dan profesionalisme anggota Polri. Hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menggambarkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Produa, tadi aku udah bacain ya di info Produa, Produa headline jam 7:30 tadi. Jadi hari ini itu adalah hari HUT ulang tahun Bhayangkara ke-80, teman Produa. Jadi tanggal 1 Juli itu ternyata bukan tanggal biasa, karena hari ini bertepatan dengan momen spesial nih bagi para pak polisi yang bertugas di dari Sabang sampai Merauke. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pak Polri, hari ini adalah hari Bhayangkara ke-80. Jadi kita kasih apresiasi tinggi-tingginya, teman Produa, untuk Polri yang hari ini merayakan hari jadinya. Di Padang, di kalau nggak salah di Jalan Sudirman nih, di depan Sudirman ini ditutup dulu karena bakal ada upacara, teman Produa. Nah, jadi momen HUT ke-80 Bhayangkara tahun 2020 ini pastinya sangat bersejarah ya. Sepanjang 8 dekade, Polri terus hadir menjadi pelindung dan pengayom bagi kita semua. Tema besar yang diusung tahun ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ini keren banget ya, karena mencerminkan komitmen nyata mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi warga Indonesia dimanapun berada.

ngomongin soal logo HUT ke 80 tahun ini, teman berdua ternyata ada makna mendalam di baliknya. Jadi filosofinya itu tentang pengabdian tanpa batas, transformasi institusi ke arah yang lebih modern, dan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Jadi enggak cuma sekedar lambang angka 80 aja ya teman berdua, tapi ada visi besar buat selalu adaptif sama perkembangan zaman demi kenyamanan kita semua. Mungkin banyak nih teman berdua yang penasaran ya, kenapa sih Hari Bayangkara selalu dirayakan setiap 1 Juli? Jadi tanggal ini tuh dipilih untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11 / SD tahun 1946. Waktu itu teman berdua, Kepolisian Negara resmi ditetapkan sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Sejak itulah Polri jadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah air. Nah, di usia yang udah mencapai 80 tahun ini teman berdua, tentu bukan perjalanan yang singkat ya bagi Polri ya. Tantangan menjaga keamanan di era digital kayak sekarang nih pastinya makin kompleks nih, mulai dari keamanan cyber sampai pelayanan yang makin dituntut serba cepat. Tapi melihat semangat para anggota kepolisian yang terus berinovasi, kita harus bangga nih punya institusi yang terus mau berbenah diri.

Dan kita nih teman Brodo sebagai anak muda juga bisa ikut berpartisipasi merayakan Hari Bayangkara ini dengan hal-hal yang positif tentunya ya. Caranya sederhana banget, mulai dari tertib berlalu lintas nih. Pakai helm di jalan itu wajib banget teman Brodo. Kalau bisa helmnya itu yang ada ini, yang ada penjepit di dagunya nih, harus di jepit. Terus ada lagi bijak menggunakan media sosial sampai menghargai setiap pengabdian mereka yang bertugas di lapangan. Small action dari kita semua nih bakal sangat membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan negeri tercinta ya. Sekali lagi teman berdua, selamat ulang tahun yang ke-80 buat Polri. Semoga kedepannya makin jaya, makin dicintai masyarakat, dan tetap menjadi institusi yang humanis serta solutif buat segala permasalahan keamanan ya. Teruslah mengabdi untuk Indonesia yang lebih damai dan aman ya. Stay safe buat kalian semua dimanapun berada. Kalau ada satu kata nih atau harapan buat Polri di hari ulang tahunnya ke-80, apa aja nih yang pengen kalian sampaikan?

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Jadi hari Rabu, di suasana di hari Rabu ini teman Pradua yang cerah ya, di tanggal 1 Juli ini. Tadi kita udah bahas momen sakral Hari Bayangkara ya, setiap tanggal 1 Juli. Tapi kalian tahu gak sih teman Pradua, kalau hari ini juga ada peringatan yang super seru nih. Super seru dan bisa bikin suasana hati kamu langsung ceria, happy banget pokoknya. Kenapa? Yap, hari ini adalah International Joke Day atau Hari Lelucon Internasional. Nah, yang suka komedi enak banget nih ya hari ini ya, karena memang hari ini International Joke Day ini bukan sekedar hari biasa nih teman berdua, melainkan momen yang pas banget buat kita semua untuk saling berbagi tawa. Ya, tujuannya simpel banget nih, yaitu mengajak masyarakat dunia untuk menikmati humor, berbagi cerita lucu, dan pastinya menciptakan suasana yang jauh lebih santai serta menyenangkan buat orang-orang di sekitar kita.

Meskipun International Joke Day ini bukan hari libur resmi ya teman-teman Roda, tapi popularitasnya di berbagai negara itu nggak main-main. Jadi kalau kalian buka media sosial hari ini, pasti banyak ya, bakal banyak konten-konten kocak, meme lucu, atau video-video receh yang bertebaran. Nah ini jadi bukti kalau humor adalah bahasa universal yang bisa nyambungin satu orang dengan yang lainnya. Nah buat kalian yang merasa hari ini lagi butuh asupan tawa nih, International Joke Day adalah alasan paling sah nih buat nge-share lelucon atau cerita lucu sama teman, keluarga, atau pasangan. Siapa tahu nih satu cerita lucu yang kalian bagikan bisa bikin hari seseorang yang tadinya lagi bad mood nih karena sesuatu jadi berubah drastis, jadi lebih bahagia. Jadi kalian juga dapat pahala karena bikin orang happy.

perpaduan antara Hari Bayangkara di Indonesia nih hari ini dan International Joke Day ya secara global di tanggal 1 Juli ini emang unik banget ya teman Brodo ya. Di satu sisi kita merayakan pengabdian negara yang serius dan berwibawa nih, tapi di sisi lain kita juga diingatkan pentingnya buat tetap menjaga sisi humoris dalam hidup biar enggak terlalu tegang-tegang amat. Ingat ya teman Brodo ya, hidup ini terlalu singkat kalau cuma diisi dengan hal-hal yang berat nih. Jadi enggak ada salahnya ya hari ini kita lepas penat sebentar dengan saling berbagi candaan yang sehat ya. Pastikan jokes yang kalian lempar tuh tetap sopan dan enggak menyinggung siapapun teman Brodo aja. Enggak usah pakai dark joke segala. Karena esensi hari ini adalah menyebarkan energi positif melalui tawa ya. Jadi rayakan hari ini teman Brodo dengan senyuman ya. Semoga hari kalian tuh penuh dengan tawa dan hal-hal yang menyenangkan nih. Jadi teman berdua apa nih lelucon paling lucu yang pernah kalian dengar belakang ini? Boleh banget kalau kalian mau berbagi cerita kalian di kolom komentar atau mungkin WA Pro 2 silakan banget nih teman Pro 2 biar bisa kita semua pendengar lainnya ikut ketawa bareng nih dengar lelucon kalian. Apa nih kira-kira rencana kalian untuk bikin orang sekitar kalian ketawa hari ini? Ya kira-kira apa? Yuk.

Oke, teman Pro 2, ini ada informasi sebentar teman Pro 2. Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNAN, Universitas Andalas, akan mengadakan kegiatan namanya Administrative Moot Court Competition atau Piala Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2026 tingkat regional Sumatera. Jadi dengan tema untuk tahun ini teman Pro 2, peran peradilan tata usaha negara dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas demi mendukung pembangunan nasional. Wah, keren banget ya. Yang akan diadakan pada hari dari 30 Juni 2026 dari kemarin teman Pro 2 sampai 18 November 2026. Waktunya jam 8 pagi sampai pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas ya teman Pro 2 ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person. Di sini ada Naila Putri di 0853-7493-1217 atau Zahara Salia di 0821-7515-3465 atau kalian boleh teman Pro 2 untuk kunjungi Instagram di @AMCC huruf besar semua _FHUA Fakultas Hukum Universitas Andalas FHUA ya teman Pro 2 ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026. Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

dikutip dari rri.co.id, teman Produa, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Rabu 1 Juli 2026. Sehari sebelumnya, IHSG turun 3,05% ke level 5.643 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan IHSG disertai aliran keluar modal asing dengan net sale atau jual bersih senilai 1,20 triliun rupiah. Saham-saham yang paling banyak dijual asing adalah BBCA, BBRI, BMRI, ASII, dan AADI. Para investor akan mencermati data-data ekonomi penting yang akan dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, diantaranya perkembangan laju inflasi dan neraca perdagangan Indonesia. Tim Pinnacle Trio juga memperkirakan inflasi inti akan naik menjadi 2,6% secara tahunan pada Juni 2026. Pada bulan sebelumnya, inflasi inti tercatat sebesar 2,59% secara tahunan.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gimana nih kabar kalian di hari Rabu pagi ini, teman Produa? Pasti makin semangat dong ya kalau bahas bola nih. Apalagi kalau pertandingannya seru abis nih. Tadi malam teman Produa baru aja ya dini hari tadi, laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Norwegia versus Pantai Gading di Dallas Stadium, benar-benar bikin jantung mau copot nih teman Produa. Lebay banget ya. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan The Vikings. Norwegia berhasil memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Nanti nih di babak 16 besar Norwegia bakal ketemu Brazil nih teman Produa. Wah, ini bakal seru nih ya. Nanti Haaland sama backnya Brazil Gabriel nih bakal ketemu nih. Kan waktu di Premier League di Man City, Haaland dan Arsenal kan lagi seru banget nih antara Gabriel sama Haaland. Nanti bakal tersaji lagi saat Norwegia bertemu dengan Brazil ya di 16 besar. Sebelumnya aku bahas pertandingan semalam tadi tuh, awalnya memang cukup alot ya untuk Norwegia melawan Pantai Gading. Di 20 menit pertama The Vikings tuh kayak lagi ditekan abis-abisan nih sama Pantai Gading dan susah banget nembus pertahanan lawan yang dikawal Yahya Fofana. Tapi keberuntungan mulai berpihak pas Antonio Nusa berhasil ngegolin tenangan lengkung cantik di menit ke-39. Skor 1-0 pun menutup babak pertama dengan kepercayaan diri yang mulai naik buat anak asuh Stel Solbakken ini nih teman-teman.

Lalu masuk babak kedua, intensitas permainan sempat agak flat ya sebelum akhirnya Pantai Gading mulai panas ya. Pelatih Pantai Gading Emers Faye ngelakuin langkah berani dengan masukin bintang MU nih Amad Diallo. Ternyata ini penjudian yang sukses besar nomor 2. Lewat skill individu yang ciamik, Amad Diallo berhasil ngacak-ngacak pertahanan Norwegia dan nyetak gol penyama kedudukan di menit ke-74. Skor jadi atuh sama dan tensi pertandingan langsung meningkat drastis. Tapi namanya juga big match ya, selalu ada drama di ujung laga. Jadi saat pertandingan sepertinya bakal lanjut ke babak tambahan nih, lagi-lagi sang monster Norwegia Erling Haaland muncul sebagai penyelamat. Memanfaatkan umpan silang mendatar di depan gawang, Haaland sukses nyontek bola liar di menit ke-86. Waduh, udah mau habis ya. Gol ini benar-benar jadi momen killing the game yang bikin supporter Norwegia bersorak lega sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar. Kemenangan dramatis 2-1 ini otomatis bikin langkah Norwegia berlanjut di turnamen ya. Tapi ya perjuangan The Vikings ini justru baru dimulai aja nih. Lawan yang udah menanti tadi yang aku udah share di awal di babak 16 besar bukanlah tim kaleng-kaleng. Dia juara Piala Dunia paling banyak sampai saat ini, udah 5 Piala Dunia. Norwegia bakal ditantang oleh sang raja Piala Dunia yaitu tim Samba Brazil yang sebelumnya juga lolos usai menang 2-1 melawan Jepang. Itu juga seru nih teman berdua. Sama-sama unggul 2-1 ya. Brazil lawan Jepang dan Norwegia tadi barusan melawan Swedia. Waduh, kira-kira gimana ya nasib Haaland dan kawan-kawan pas lawan Brazil nanti nih teman berdua, bakal jadi laga yang sangat menarik buat ditunggu karena Brazil sendiri adalah tim juara 5 kali ya. Pertemuan antara kekuatan kolektif Norwegia dan permainan Joga Bonito khas Brazil pasti bakal jadi salah satu tontonan paling wajib nih buat kita para pecinta bola ya. Jadi buat Taman Prodo yang melewatkan laga di hari tadi gak usah khawatir, kalian mesti bisa lihat cuplikannya di YouTube, dicari aja sendiri. Pokoknya jangan sampai ketinggalan Taman Prodo untuk update terus pertandingan selanjutnya. Siapkan kompi dan camilan kalian nih karena memang pertandingannya dini hari atau pagi hari ya, jadi memang harus enak banget, harus pakai kopi Taman Prodo. Karena nanti babak 16 besar ini bakal makin banyak kejutan ya. Kira-kira menurut kalian mampukah Norwegia bikin kejutan saat menghadapi Brazil? Nah, ya, kalau kalian mau bahas itu nanti kita akan bahas di program khusus untuk Piala Dunia kali ya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga abisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Welcome back teman Pradua. Sekarang kita udah ada di program Sepada di Explorer ya. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi, program yang bakal ngajakin kamu menjelajah isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap berbobot. Seperti biasa teman Pradua, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu. Entah kamu saat ini lagi di jalan mungkin, baru keluar rumah karena nanti baru kuliah siang. Atau mungkin lagi cuti di rumah, lagi di jalan, atau lagi ngejar deadline sambil dengerin radio kesayangan ya. Di Sepada di Explorer ini, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan cerita menarik seputar isu-isu penting di tengah masyarakat. Di program Sepada di Explorer hari ini teman-teman udah setiap hari Rabu, kita tidak hanya sekedar menjelajah ya, tetapi belajar memahami bahasa alam yang terkadang memberikan sinyal peringatan. Jadi bersiaplah teman-teman udah, karena di setiap sudut perjalanan pengetahuan adalah kunci utama untuk tetap aman dan waspada. Nah, jadi di hari Rabu ini teman-teman udah, kita temanya adalah tanggap bencana. Nah, di program ini teman berdua, bumi kita adalah rumah yang dinamis ya, namun ia juga memiliki kekuatan besar yang seringkali datang tanpa diundang. Apa tuh? Kalau kalian nanya, aku jawab. Ada gempa bumi, ada banjir, ada cuaca ekstrim. Itu adalah pengingat bahwa alam ini adalah memiliki ritme sendiri teman berdoa yang harus kita hormati ya. Menjadi penjelajah yang tangguh berarti kita harus selalu siap nih, bukan dengan rasa takut ya, tapi melainkan dengan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah mitigasi. Jadi di episode kali ini kita akan menelusuri bagaimana tindakan kecil sebelum bencana terjadi dapat menyelamatkan banyak jiwa di masa depan ya. Kita harus tanggap bencana ya. Kita akan membedah pentingnya menyusun tas siaga bencana. Lalu kita akan informasikan tentang jalur evakuasinya efektif hingga memahami tanda-tanda alam yang mendahului sebuah peristiwa besar ya. Kesiapan mental dan fisik adalah investasi terbaik bagi keselamatan diri sendiri dan orang-orang terkasih nih teman berdua. Jangan biarkan ya teman berada ya kepanikan menguasai kita nih saat situasi darurat tiba, karena kepanikan adalah musuh terbesar dalam penyelamatan. Ya, fokus kita ini adalah membangun literasi bencana yang aplikatif dan mudah diingat oleh siapa aja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Melalui narasi dan simulasi yang kita jalani ini, kita akan informasikan teman berada, kita akan melatih insting untuk tetap tenang dan bertindak dengan cepat serta tepat. Mari kita buka petualangan kita hari ini, periksa kelengkapan dan mulai perjalanan edukasi yang berharga ini teman-teman berdua. Tetaplah bersama Sepada di Explorer, di mana rasa ingin tahu bertemu dengan keberanian untuk selamat. Jadi bersiaplah untuk menjadi pribadi yang tanggap, tangguh, dan selalu siap menghadapi tantangan apapun yang diberikan oleh alam semesta kepada kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kamu pernah mikir gak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026. Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Balik lagi dengan aku yang masih di program Sepada di Explorer, teman berdua. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget nih buat petualangan hidup kamu, yaitu soal tas siaga bencana. Kedengarannya emang serius banget ya, teman berdua ya. Tapi tenang, aku bakal kupas tuntas biar kalian gak cuma sekedar tahu, tapi juga gercep nih buat nyiapinnya di rumah. Ya bayangin deh teman meroda, kalau tiba-tiba nih ada situasi darurat, entah itu gempa atau banjir, hal pertama yang harus kita lakuin itu bukan panik ya, tapi ambil tas siaga yang udah siap sedia nih. Nah, tas ini itu ibarat nyawa nih teman meroda, cadangan kita, nyawa cadangan. Banyak orang yang sering remehin padahal isi tas ini bisa bikin perbedaan nih antara situasi yang terkendali atau malah makin berantakan saat keadaan genting. Dan juga ya teman berdua, isi tas siaga bencana itu nggak boleh asal pilih ya. Jadi yang paling utama banget nih itu adalah surat-surat berharga. Nah, kayak fotokopi KTP, akta lahir, ijazah sekolah kamu, sertifikat, atau apapun yang penting, surat tanah. Itu harus kalian masukin ke plastik kedap air teman berdua, jangan sampai pas evakuasi nih ya kalian malah sibuk nyari berkas-berkas itu di laci yang berantakan. Sementara waktu terus berjalan dan situasi makin mendesak nih, jadi memang kalian harus siap siaga, harus ditaruh di dalam plastik ya. Selain berkas, jangan lupa masukin pakaian ganti secukupnya ya, sama jaket yang nyaman. Kita nggak pernah tahu teman berdua berapa lama kita harus bertahan di luar rumah atau di tempat pengungsian. Pokoknya pilih baju yang simpel aja dan tahan banting, yang mudah dilipat. Ingat ya, tujuan itu bukan buat gaya-gayaan, tapi biar kita tetap hangat dan kering saat cuaca lagi enggak bersahabat.

Nah, poin berikutnya nih teman-teman yang sering banget kelupaan itu adalah perlengkapan medis dan obat-obatan pribadi. Nah, kalau kalian punya kondisi kesehatan tertentu nih, stok obat-obatan itu wajib ada di tas siaga. Tambahin juga kotak P3K yang simple, ada perban sama antiseptik. Jadi kalau ada luka kecil atau keluhan fisik saat evakuasi, kalian tuh udah punya pertolongan pertama sendiri nih tanpa harus nunggu bantuan datang. Jadi kalian mengobati diri kalian sendiri gitu. Jangan lupa juga teman berdua masukin senter dan baterai cadangan ya. Peluit itu juga penting, serta makanan instan yang awet. Kayak biskuit atau misalkan makanan kaleng. Senter itu penting banget nih teman berdua kalau tiba-tiba listrik padam saat malam hari. Terus peluit itu alat komunikasi paling efisien nih teman berdua buat ngasih tanda kalau misalkan kita terjebak gitu. Jadi tinggal priwit-priwit gitu atau butuh bantuan di tengah keramaian atau kegelapan. Dan terakhir ya pesan aku teman berdua, tas siaga bencana ini harus ditaruh di tempat yang gampang dijangkau. Misalkan di dekat pintu keluar rumah. Lalu jangan ditaruh di gudang ya yang terkunci atau di bawah tumpukan barang lainnya, jangan. Jadi harus semudah mungkin, jadi kalau kita ada apa-apa bisa langsung kita ambil gitu ya teman-teman. Mumpung lagi santai nih ya, mending sekalian kalian cek deh lagi deh tes siaga di rumah ya, siap sedia sebelum bencana itu bukan cuma tanggung jawab ya, tapi bukti kalau kita kasih sayang sama diri sendiri dan keluarga ya teman-teman.

0: Citra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Tak terasa ya teman Produa, kita udah sampai di penghujung program Sepada di Explorer hari ini dengan tema tanggap bencana. Obrolan kita tadi soal persiapan tas siaga bencana hari ini udah sampai di penghujungnya ya. Aku seneng banget kalian antusias dengerin dan mungkin langsung kepikiran ya buat ngecek tas siaga di rumah masing-masing ya. Ingat teman Produa, pengetahuan tanpa aksi itu cuma sekedar info, tapi pengetahuan yang langsung dipraktikan itulah yang bakal jadi penyelamat kita. Sebelum aku pamit di program ini teman Produa, aku cuma mau ingetin sekali lagi, bencana emang enggak pernah kasih undangan kapan dia bakal datang nih. Tapi dengan kesiapan yang matang, kita jadi punya kontrol lebih atas situasi. Tas siaga yang udah kalian susun rapi itu adalah bukti kalau kalian adalah pribadi yang dewasa, peduli dan bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri juga keluarga. Jangan nunggu ya teman-teman sampai situasi darurat baru kalian sibuk cari-cari perlengkapan. Nah, mulai hari ini nih ajak orang tua, kakak, kekasih kamu atau adik kamu atau siapapun keluarga kamu ke bikin sesi bedah tas siaga bareng-bareng di rumah. Seru banget tuh. Jadikan ini sebagai rutinitas keren yang bisa kalian lakuin pas lagi santai di sore hari, di malam hari kayak gitu teman-teman. Siapa tahu langkah kecil kalian ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sekitar kalian juga ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia dengerin di frekuensi 90,8 FM ini teman Produa di Sepada di Explorer dari awal sampai akhir. Semoga informasi aku bagiin hari ini bisa benar-benar nempel dan jadi bekal berharga ya buat petualangan kalian ke depannya. Tetaplah menjadi penjelajah yang kritis, tanggap, dan enggak pernah berhenti belajar tentang alam yang luas ini teman Produa. Pokoknya tetap waspada, tetap tenang, dan jangan pernah kendor untuk buat jadi orang yang lebih baik setiap harinya ya. Lebih siap juga kayak gitu ya. Kalau kalian ada masukan atau pengen bahas tema lain yang enggak kalah seru buat episode selanjutnya, langsung aja teman Produa reach out ke media sosial kita aja ya. Nanti tulis di DM dan sebagainya, atau ingin jadi narasumber silakan banget. Nanti kita bercerita ya soal persiapan tas siaga dan sebagainya ya. Aku undur diri teman-teman dari program ini. Tetap jaga diri dan jangan sampai lupa di episode Sepada di Explorer berikutnya ya. Tetap semangat, tangkap bencana dan jadilah pahlawan untuk diri kamu sendiri.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Kepala Bipom Taruna Ikrar menegaskan program manajemen risiko atau PMR terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha pangan. Perluasan tersebut mencakup UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP guna memperkuat pengawasan keamanan produk dengan pangan olahan. Taruna mengatakan jumlah KDMP yang direncanakan sekitar 83.000 memerlukan jaminan keamanan pangan olahan. Menurutnya, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan produk harus dipastikan sebelum sampai kepada masyarakat luas di berbagai daerah. Ia menyebut jumlah pelaku UMKM pangan berdasarkan data BIPOM mencapai sekitar 4,2 juta usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,2 juta pelaku usaha telah memperoleh layanan badan BIPOM hingga saat ini. Taruna mengatakan masih terdapat ruang pelayanan bagi hampir 3 juta pelaku UMKM yang belum terjangkau program. BIPOM lanjutnya bertekad memberikan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha melalui program manajemen risiko secara bertahap. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kongres Bundo Kanduang ketiga sedunia yang diselenggarakan di Batu Sanggar menjadi momentum penting bagi perempuan Minangkabau untuk kembali meneguhkan peran strategisnya dalam menjaga adat, merawat alam, memperkuat keluarga, dan mewariskan nilai budaya kepada generasi muda. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta, terdiri atas Bundo Kanduang dari berbagai provinsi di Indonesia, serta perwakilan Bundo Kanduang Malaysia dan Bundo Kanduang Australia. Kehadiran peserta dari ranah, rantau, dan luar negeri memperlihatkan bahwa Bundo Kanduang bukan sekadar simbol adat, melainkan kekuatan budaya yang terus hidup dan bergerak. Minangkabau tidak hanya berada di tanah asalnya, tetapi juga tumbuh dalam ingatan, praktik, dan komitmen masyarakatnya di berbagai penjuru dunia. Karena itu, kongres ini memiliki makna yang luas, mempertemukan akar dan rantau, tradisi dan masa depan, adat, dan tantangan zaman. Informasi yang terakhir teman berdua, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi meningkatkan koordinasi dalam pemberantasan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen BRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Menurutnya, dalam penanganan peningkatan kembali aktivitas judol ini, Kemkomdigi telah melakukan koordinasi dengan pihak Polri. Hal tersebut ditegaskannya sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum pemberantasan judol. Tidak hanya itu, Kemkomdigi juga akan memperkuat kolaborasi dengan pihak penelusuran aliran transaksi terkait judol. Kemkomdigi pun menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hari kamu makin seru bareng Pro
3: 2. No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.
4: Sore-sore, udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet.
1: Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kamu welcome back teman Produa di jam 10 pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Kita ada di program Produa Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Gimana kabar hari ini teman Produa? Semoga selalu ceria dan bahagia ya. Nah, yang tadi dengerin saran aku tadi pagi, olahraga. Pasti kalian capek kan abis olahraga. Nah, kalau kalian capek abis olahraga, asiknya emang dengerin Produa Hitlist. Kalian request lagu hari ini juga sampai jam 12. Hei. Jadi nanti sampai siang ini teman Produa, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi asik dan lagi naik daun tentunya. Dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley di awal bulan ini teman Produa.

Seperti biasa, kita gak cuma muter musik aja, tapi juga bakal kasih info serius seputar dunia musik tentunya ya. Dan sama program yang berjalan, teman Roda boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, silakan gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908 ya. Dan kalian juga boleh, teman Roda, selain di frekuensi 90,8 FM, kalian boleh gabung atau dengerin aku di aplikasi RRI Digital. Berarti kamu via smartphone ya, download di Play Store teman Roda, atau kamu boleh kunjungi atau dengerin aku di website rri.co.id. Nanti kamu di depan komputer, kamu download aja, kamu pilih aja menu searching RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Pesin kamu tetap dengerin ya sampai selesai teman Prodo ya. Nanti aku juga akan informasi di Instagram rri_prodopadang untuk lagu-lagu hari ini ya. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini teman Prodo. Stay tune aja terus bareng kita sampai jam 12 siang ini. Kita lanjut ke lagu berikutnya teman Prodo. Lagu yang lagi rame nih Piala Dunia, yaitu lagunya Piala Dunia. Lisa featuring Anita dan Rima, judul adalah Goals. Yang lainnya aku tunggu ya teman Prodo sampai jam 12 siang ini. Check it out.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
5: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
4: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
5: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: Sore kamu, lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik, tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,5 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita akan coba cek dulu teman Pro 2 untuk requestan kalian hari ini udah banyak banget. Nah, kita mulai dari WhatsApp ya. Ini ada banyak banget WhatsApp yang hari ini request teman Pro 2. Kita bacain dulu satu-satu ya. Nah, ini ada Nurul. Nurul, Kak, aku Nurul, aku live izin live lagi. Aku izin request lagunya Sabrina Lianor, judul adalah Haha. Oke. Kita langsung masukin aja teman Pro 2, enggak pakai lama. Bentar ya, Sabrina Lianor. Oke, terus apa lagi nih? Min, aku mau request lagunya. Oh, ini sama nih, Sabrina Lianor juga nih. Oke, terus. Oke, ini juga request lagunya Sabrina Lianor ya. Ini rata-rata Sabrina Lianor semua ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini ada yang unik nih, teman Pro 2. Ini yang request namanya Bang Teo. Bang Teo ini aku suka nih. Kalau request yang Bang Teo ini aku suka, kenapa? Karena dia requestnya lagunya benar-benar beda-beda tiap harinya. Nah, untuk hari ini teman Pro 2, Mas Teo dari Magelang, dia request lagunya itu dari Hi-Fi. Ini lagu lama teman Pro 2, siapkan kau untuk jatuh cinta lagi. Lagi suka lagunya nih kayaknya ini Bang Teo ya. Ini kalau aku lihat teman Pro 2, ini lagu udah lama banget, April 2015. Kita gak apa-apa, kita masih asalkan masih 10 tahun masih bisa kita puterin. Oke Bang Teo, nanti akan kita puterin ya. Terus kita akan coba cek lagi yang lainnya. Ini Sabrina Lianor. Oke, Fajar Nur. Ini request lagu Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta. Ya, aku juga tahu kamu saling cinta. Oke, masih ada lagi teman Pro 2. Ini takkan turun lagi Vanessa D featuring Roni Paruliani. Ini juga lagu baru ya dari mereka berdua. Memang jebolan idol ini memang punya banyak lagu yang keren-keren ya teman Pro 2 ya. Kali ini dia langsung featuring sama Roni Paruliani. Oke. Carmelita, ini Fajar Nur tadi udah, tapi ini lagu terbarunya Salah Apa Aku. Ya, kita pilih salah satu ya, karena memang ada dua penyanyi, jadi nggak bisa dua-duanya nih teman Pro 2, jadi salah satu aja. Jadi Carmelita hari ini mengalah ya, nanti akan diputer di lain hari. Oke, ini juga sama. Oke, teman Pro 2, langsung aja. Oh, ini ada lagi nih, baru banget. Aku Lala, teman Pro 2. Aku Lala, aku mau request lagu Roni Parulian, Wise Akhir Zaman. Oh, ini lagu terbaru yang Roni Parulian ya. Ini belum aku masukin kayaknya nih. Oke, keren. Nanti akan kita putar satu-satu teman Pro 2. Kita masih nunggu di Instagram dan di ini aku masih WhatsApp ya, belum aku bacain yang ada di Instagram. Jadi teman Pro 2 masih tunggu sampai jam 12 yang ini, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Siap-siap nih buat naikin mood kamu di hari ini, teman Produa, karena ada kabar gembira dari girl group Rookie yang lagi naik daun, Hearts to Hearts, yang setelah sempat bikin kita semua stuck dengerin lagu Riot. Nah, di awal tahun sekarang Jiwo, Carmen, Yuha, Stella, Jun, Ano, Ian, dan Yeon balik lagi dengan vibe yang jauh lebih fresh nih, teman Produa. Mereka baru aja ngerilis mini album mereka bertajuk Lemon Tang pada 22 Juni lalu. Dan jujur aja ya teman Produa, isinya benar-benar definisi semangat musim panas yang wajib masuk playlist kamu nih. Mini album ini punya 6 lagu yang dikemas dengan konsep yang super ceria dan youthful nih. Mudah banget nih. Kalau di era sebelumnya kita lihat sisi mereka yang agak bold, di Lemon Tang ini Hearts to Hearts nunjukin sisi yang lebih bebas dan fun ya. Rasanya kayak lagi minum es lemon di tengah teriknya matahari. Seger banget ya. 8 member ini sukses banget ngebawain nuansa summer yang vibrant dan playful, bikin siapapun yang dengerin pasti otomatis pengen ikut sing along. Nah, yang jadi highlight utama ya tentu aja ya teman Produa ya, lagu jagoan mereka Lemon Tang. Sesuai judulnya, lagu ini punya perpaduan rasa asam manis yang unik, persis kayak lemon. Nah, lewat lagu ini mereka ngasih peran yang dalam banget nih teman Produa. Hal-hal yang awalnya terasa tajam atau mungkin kurang menyenangkan ternyata bisa berubah jadi daya tarik kalau kita tahu gimana caranya memadukannya. Nah, Self Love Five ini kerasa banget dan pesannya relatable banget teman Produa buat kita yang lagi berproses jadi versi terbaik dari diri sendiri.

Soal musiknya nggak perlu diragukan lagi teman berdua. Lemon Tank hadir dengan aransemen yang super ringan, catchy, dan punya atmosfer cerah yang nular banget nih energinya.

Melodinya gampang banget nempel di kepala. Bikin lagu ini otomatis jadi soundtrack paling pas ya buat nemenin kegiatan kamu di musim ini. Mau itu nongkrong santai, liburan ke pantai, atau sekedar chill di kamar pas lagi cuaca panas. Fix, ini bakal jadi lagu wajib buat summer atau musim panas playlist kamu di tahun ini, teman bro 2. Nah, di balik layar ternyata para member juga semangat banget nih ngebahas era baru ini. Stella ngaku bersyukur banget sama dukungan buat Riot. Sementara Carmen punya harapan besar supaya tahun 2026 ini bisa dicatat dengan sebagai tahunnya Hertz to Hertz. Katanya sih ya teman bro ya, paru pertama milik Root ini dan paru kedua harus dikuasai sama Lemon Tank. Ambisius banget ya. Tapi kita dukung aja terus teman bro 2. Si bungsu kesayangan Hertz to Hertz, Yeon, juga bilang kalau kekuatan utama mereka emang terletak di energi positif yang selalu mereka tuangkan ke tiap karya lagunya. Nah, grup besutan SM Entertainment ini teman bro 2 bener-bener lagi pinter banget nih nahan momentum. Jadi lewat Lemon Tank, mereka gak cuma pengen kasih tahu lagu enak nih, tapi juga nunjukin kalau musikalitas mereka makin matang dan beragam. Melihat perkembangan mereka yang cepet banget nih, Hertz to Hertz ngebuktiin kalau mereka bukan cuma grup rookie biasa ya, tapi juga grup yang punya warna unik dan bakal bersinar nih ke depannya kayaknya ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, doa burun, dengerin Lemon Tank dan siap-siap kecanduan sama energi positif mereka.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 FM teman terbaik kamu, teman Produa. Tadi aku udah cek di WhatsApp dan sekarang aku cek di Instagram ya teman Produa ya, requestannya kalian dan banyak banget. Oke, langsung aja ya teman Produa, jangan lama-lama. Tadi Fajar Nur udah tadi belum aku putar ya, tapi udah aku masukin list. Lanjut lagi teman Produa, ini ada request lagu Cegil. Seperti biasa banyak banget yang request lagu Cegil nih teman Produa. Lagu dari Nabil Taqiyah ini memang banyak banget yang minat ya teman Prodo ya. Fajar Nur udah. Nah, Mesa Hira di ujung minggu ternyata masih banyak loh teman Prodo yang request, padahal ini lagunya ini lagu tahun 2025, tapi di tahun 2026 ini masih banyak yang request. Keren, keren, keren. Terus ada Samuel Cipta ini di ujung minggu lagi. Samuel Cipta ini Jagat Rasa teman Produa. Jagat Rasa. Ya ini juga lagunya, lagu terbaru bulan lalu ya, bulan Mei 2026. Baik, nanti akan aku puterin ya. Sumpah Mati. Jadi Sumpah Mati ini ada 3 versi teman Produa. Tiga-tiganya emang dibuat oleh Andi Rianto. Maaf. Ada Rio Laskar, Selena Grace dan Nicky Baker. Tapi tadi aku udah muterin salah satunya. Jadi kalau ada yang request yang Rio Laskar tadi aku puterin teman Produa. Jadi yang Selena Grace dan Nicky Baker nanti dulu ya. Ini Regang Letisa, Pice Kota. Oke, Pice Kota Bahagia Lagi ya. Ini juga udah lama nih aku gak dengerin lagu Pice Kota Bahagia Lagi. Pasti kamu lagi bahagia ya, maka kamu request lagu itu. So tau. Sumpah Mati banyak banget nih, tapi ada yang Selena Grace, ada yang macam-macam ya. Ada 3 ya. Lagu Wals Akhir Zaman Roni Parlian ini belum dimasukin ya lagunya teman Produa, mohon maaf, nanti akan aku bilangin ke musik director yang buat dimasukin biar langsung diputer di hari ini juga. Sabri Lenor juga udah aku puterin dan banyak banget yang request. Oke teman Produa. Liodra Pura-Pura ini juga lagunya juga udah lama ya, ini lagu terbaru dari Liodra dan memang masih banyak yang request. Oke, teman Produa, langsung aja kita puterin ya. Jangan banyak tanya lagi. Aku masih menunggu sampai jam 12 yang ini teman Produa, silakan request lagu ya di drop-drop kalian di Instagram kalian. Aku tunggu teman Produa.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka

Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menutup masa sanggah hasil evaluasi administrasi seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Penutupan itu dilakukan Kemkomdigi pada Senin 29 Juni 2026. Dengan ditutupnya masa sanggah tersebut, masa seleksi penggunaan pita frekuensi radio akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Seluruh peserta seleksi yang sebelumnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi berhak mengikuti tahapan lelang harga. Dalam keterangan resminya, Kemkomdigi menyebut bahwa tahapan lelang harga digelar secara daring. Nantinya para peserta akan mengikuti tahapan lelangnya harga melalui sistem e-auction. Setidaknya terdapat 3 penyelenggara telekomunikasi yang berhak mengikuti tahapan lelang harga. Para penyelenggara telekomunikasi itu yakni PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT XL Smart Telkom Sejahtera Tbk.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Wah, gak kerasa nih teman Produa, kita udah sampai di penghujung program Produa Hitlist hari ini sampai jam 12. Terima kasih banget nih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Mohon maaf nih kalau belum keputar teman Produa, kalian gak usah khawatir, kalian bisa request lagi nanti siang atau nanti sore dengan penyiar yang lain tentunya ya teman Produa ya. Jangan lupa besok-besok sebelum jam 10 teman Produa langsung aja tulis di WhatsApp, tulis di Instagram. Kalau Instagram tunggu ini dulu ya, tunggu story dulu ya, jadi belum bisa. Nah, di WhatsApp lah minimal ya, di 0811 665 5908, request aja, nanti akan kita puterin ya teman Produa ya. Besok kita akan balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu teman Produa. Stay tune, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti di jam 12 siang dilanjut lagi dengan Uda Guspri yang akan menemani teman Produa sampai sore nanti ya, di program Rambudo Kreatif jam 12 siang nanti. Nah, kira-kira mau bahas apa nih Bang Guspri nih? Penasaran? Daripada kalian penasaran, stay tune aja di Produa Air Padang, teman terbaik kamu. Langsung aja kita puterin lagu yang belum diputer ya. Lagunya Cegil dari Nabil Takira dan Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Cekidot teman Produa. Aku juga izin undur pamit dari ruang dengar kamu ya teman Produa ya. Sampai berjumpa lagi di besok mungkin di program Produa Hitlist ya dengan aku.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Gus Pri hadir lagi tanggal 1 Juli tahun 2026. Udah bulan Juli aja ya, teman Pro 2. Berarti udah setengah tahun tuh genap tahun 2026 kamu jalani. Tinggal di maksudnya 6 bulan ke depan mau kamu jalani seperti apa, kamu yang menentukan teman Bro 2. Tapi yang pasti siang hari ini harus bahagia dulu ya, karena ada info-info seru dan lagu-lagu bareng Gus Pri yang akan temenin kamu sampai nanti sore jam 6 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do. So don't.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat maka bagaikan pahalanya haji dan umroh dengan sempurna. Dengan sempurna.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

WFM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Siang hari ini kita boleh lagi dengan info seputar UMKM di jam 12:51 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, ada nggak sih di antara kamu yang bulan Juli ini mau bikin usaha UMKM, apalagi UMKM kuliner gitu ya? Siapa tahu ada yang mau bikin usaha sop kambing. Nah, kita share nih resepnya di siang hari ini, teman berdua. Kalau mau bikin sup kambing, yang mana kalau ada hidangan ini tuh nambah nasi karena rasanya, atau pengen nambah nasi ya, karena rasanya jadi menggugah selera dan aroma perengus kambing pun jadi hilang, teman berdua. Kalau kamu mau mencicipi suguhan sedap kayak gini, teman berdua, nah kamu bisa simak resepnya. Yang perlu kamu siapkan yang pertama tuh bahan dagingnya dulu ya, 350 gram daging kambing, 2 siung bawang putih, 1 batang serai, 2 ruas lengkuas, teman berdua. Kemudian 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 batang serai, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 5 buah cabai kering atau lebih, 1 buah asam, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, secukupnya gula pasir, secukupnya garam, secukupnya kaldu bubuk, secukupnya air juga, dan minyak untuk menumis untuk bahan sup pedas manisnya, teman berdua. Nah, cara bikinnya gimana? Yang pertama, kamu rebus dulu air dalam panci masak berukuran sedang, yang kamu tunggu beberapa saat ya sampai mendidih, baru masukkan daging kambing. Rebus selama 10 menit sampai keluar busa dan kotoran. Nah, setelah itu angkat daging dan bilas bersih, sedangkan air tadi bisa dibuang dan diganti ya dengan yang baru, teman berdua. Jangan lupa juga bersihkan pancinya biar nggak kotor. Nah, setelah mendidih, masukkan serai geprek, bawang putih geprek, dan lengkuas yang sudah dimemarkan. Masak sampai dagingnya empuk dengan sempurna ya, teman berdua. Tiriskan dan saring sisa rempahnya. Selanjutnya, iris bawang merah dan bawang putih, lalu memarkan jahe, lengkuas, dan serai yang baru. Sementara cabai kering bisa dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi bubuk ya, teman berdua. Nah, selanjutnya tumis bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan serai sampai aromanya jadi harum. Lalu masukkan juga daging kambing yang sudah direbus ya, teman berdua. Setelah beberapa saat, masukkan air sisa merebus daging kambing tadi secukupnya. Nah, masak sampai airnya mendidih, teman berdua. Sambil menunggu, masak juga cabai kering bersama sedikit minyak. Kalau warnanya udah berubah merah, pindahkan ke dalam wajan masak ya, teman berdua. Masukkan buah asam, kecap manis, gula pasir, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Lalu lakukan koreksi rasa. Bila airnya udah agak berkurang dan mendidih, matikan apinya. Nah, sop kambing pedas manis pun siap untuk disajikan dan jadi lauk untuk kamu makan nasi.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam berapa sih sekarang? Jam 1 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita update lagi informasi seputar olahraga di jam 1 sampai nanti jam 2 siang. Teman Pro 2, kayaknya gelaran Piala Dunia kali ini tuh yang lagi berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada ya, teman Pro 2. Banyak rekor-rekor baru yang tercipta. Nah, baru-baru ini ada Kylian Mbappe yang kembali menciptakan rekor baru nih, teman Pro 2, setelah Prancis menang 3-0 atas Swedia. Nah, kali ini Mbappe meraih rekor baru yang belum pernah dirasakan pemain bintang Argentina, yaitu Lionel Messi ya, teman Pro 2. Nah, rekor baru yang diukirnya adalah rekor yang terjadi ketika mencetak 2 gol saat menumbangkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tambahan 2 gol itu tidak hanya membawa Les Blues melaju ke babak 16 besar, tapi juga mengantarkan Mbappe menorehkan sederet rekor bersejarah. Dua golnya ke gawang Swedia nih, teman Pro 2, membuat koleksi gol Mbappe di putaran final Piala Dunia mencapai 18 gol ya. Ia kini hanya terpaut 1 gol untuk menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen yang masih dipegang Messi. Dan melansir data Squawka, Mbappe juga mencatat sejarah baru yang belum pernah ditorehkan pemain lain. Dan Mbappe menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 2 gol atau lebih dalam 7 pertandingan berbeda di ajang Piala Dunia. Nah, rekor tersebut dibangun Mbappe sejak Piala Dunia 2018 hingga edisi 2026. Ia pernah mencetak 2 gol saat menghadapi Argentina pada 2018 dan 2022, Denmark, Polandia, Senegal, Irak, serta terbaru ketika menghadapi Swedia. Sementara itu, data Opta mencatat Mbappe menjadi pemain kedua Real Madrid yang mampu mencetak 6 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Sebelumnya, pencapaian serupa pernah dibukukan Davor Šukar bersama Kroasia pada Piala Dunia 1998. Nah, produktivitas Mbappe nih, teman Pro 2, juga turut mendongkrak catatan Real Madrid di Piala Dunia 2026 ya. Hingga babak 32 besar, para pemain Los Blancos telah mengoleksi 13 gol sepanjang turnamen. Dan jumlah tersebut menempatkan Real Madrid di posisi kedua sebagai klub dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor tertinggi masih dipegang Barcelona yang menyumbang 16 gol pada Piala Dunia 1994. Makin gemilang ya prestasinya, teman Pro 2. Kita tunggu deh rekor-rekor selanjutnya yang nanti mungkin masih akan tercipta karena Piala Dunia masih akan berlangsung sampai pertengahan Juli nanti, teman Pro 2.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi. Tomo Pro 2 kali ini kita ke dunia MotoGP. Ada Fabio Quartararo dan Alex Rins yang akan mengakhiri kerjasama mereka dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada akhir musim 2026 atau MotoGP 2026 ya Tomo Pro 2. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Yamaha Motor Co. Limited melalui media sosial resminya. Nah, Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada tahun 2019. Dengan cepat, ia membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini ya, sekaligus menjadi favorit penonton juga teman Pro 2. Nah, selama berkarir bersama Yamaha, ia telah meraih 11 kemenangan balapan dan 32 podium. Pencapaian puncaknya adalah merebut gelar juara dunia MotoGP 2021. Rins bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada tahun 2024, membawa segudang pengalaman dan kemampuan yang telah terbukti. Selama masa kerjanya bersama Yamaha, ia telah menyumbangkan pengalaman dan tekadnya membantu mendorong pengembangan motor serta memperkuat performa tim secara keseluruhan. Nah, direktur utama Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menyampaikan apresiasinya kepada kedua pembalap tersebut ya, teman Pro 2. Perjalanan Fabio bersama Yamaha telah berlangsung selama 8 tahun di mana mereka telah berbagi kesuksesan besar sekaligus momen-momen sulit. Sementara Alex sejak bergabung dengan Yamaha pada tahun 2024 telah memainkan peran penting dalam pengembangan proyek YZR-M1. Paolo mengapresiasi pengalaman berharga, wawasan yang berarti, dan komitmen yang tak tergoyahkan dari Alex, teman berdua. Jadi ya, kita tunggu aja nih nanti berlabuh kemana kedua pembalap ini, apakah masih satu tim atau ke dalam tim yang berbeda.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tomang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan inflasi terjadi pada bulan Juni 2026. Kelompok saran transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini. Inflasi bulan Juni 2026 lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan inflasi bulanan sebesar 0,29%. Sedangkan inflasi secara tahunan konsensus pasar memperkirakan 3,2%.

0: knalpotnya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana? Teman terbaik.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini masih lanjut dengan info seputar olahraga. Kali ini teman Pro 2 dari klub bola Barcelona yang melepas Ansu Fati ke Monaco. Dan Ansu Fati nih teman Pro 2 akan dikontrak selama 4 tahun ya. FC Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke AS Monaco dengan kesepakatan permanen. Hal ini terjadi setelah pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke klub itu musim lalu ya teman Pro 2. Nah, opsi pembelian diaktifkan seharga 11 juta euro dengan kontrak 4 tahun untuk penyerang Catalan. Nah, Fati berhasil kembali bangkit di Ligue 1 setelah dilanda cedera. Fati mencetak 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol dalam 30 pertandingan di semua kompetisi. Yang memenuhi harapan hingga kembalinya ke tim nasional meski tidak terwujud. Barcelona menghemat gaji tahunnya sebesar 6 juta euro dari Fati ya teman Pro 2. Fati kini menjadi bagian penting dalam skema permainan Monaco musim lalu. Kepindahan permainan ini memberikan keuntungan finansial bagi Barcelona di tengah situasi keuangan klub yang ketat. Di sisi lain, Monaco puas dengan performa Fati selama masa peminjaman. Pemain Spanyol itu menunjukkan performa impresif di Ligue 1. Fati berhasil membangun kembali karirnya setelah kesulitan di Barcelona. Jadi ya sekarang setelah dipermanenkan teman Pro 2, mudah-mudahan makin bersinar ya dan semakin berprestasi di AS Monaco.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Jam 2 siang lanjut dengan info seputar entertainment. Kali ini ada Dan Lewis yang kembali berkarya nih teman Pro 2 dengan karya terbarunya bertajuk Poison yang resmi dirilis pada 19 Juni 2026 ya. Nah, lagu ini menjadi single kelima yang ia lepas sebagai artis independen setelah berpisah dengan Universal Music tahun lalu. Seperti beberapa rilisan sebelumnya termasuk Escape dan Enjoy It While It Lasts, lagu ini ditulis bersama produser Anthony Egizi dan David Musumeci, tamu berdua, serta hadir lengkap dengan video musik yang memperkuat nuansa emosionalnya. Nah, melalui Poison, penyanyi asal Australia tersebut mengangkat kisah tentang fase hidup yang nyaris menghancurkannya ya. Ia mengaku sempat ragu untuk merilis lagu tersebut karena isinya begitu personal nih, tamu berdua. Nah, Dan Lewis juga menyebut At War Poison berhasil menangkap makna lagu dengan sempurna, sekaligus menyampaikan pesan agar siapapun yang sedang menghadapi masa sulit tidak membiarkan orang lain menentukan akhir dari kisah hidup mereka. Gitu loh teman berdua. Nah, sejak memilih jalur independen, Dan Lewis makin bebas ya mengeksplorasi musik yang lebih jujur dan juga personal. Selain Poison, ia juga telah merilis I Am Getting Well, Enjoy It While It Lasts, Seconds Before The Sunrise, dan Escape, teman berdua. Nah, ia mengungkapkan rasa syukurnya setelah mengetahui lagu-lagu yang ia miliki kini sepenuhnya telah menembus lebih dari 30 juta streaming hanya dalam beberapa bulan. Sukses deh untuk Dan Lewis dengan karya-karya berikutnya.

0: points. Manchester City are still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Ngobrol dua kali ini ada idola gue Spri nih, Olivia Rodrigo yang masih belum tergoyahkan di puncak tangga album Amerika Serikat ya. Ngobrol dua, album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah, kembali bertahan di posisi nomor 1 Billboard 200 dari si 4 Juli 2026, Ngobrol dua, setelah membukukan 180 ribu unit album ekuivalen pada pekan keduanya. Nah, meski turun 63% dibanding pekan debutnya yang mencapai 485 ribu unit, angka terbesar untuk album solo sepanjang 2026, album ini tetap memimpin ya, sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 di tangga top streaming albums dan top album sales, Ngobrol dua. Dan pencapaian tersebut menjadikannya album kedua Olivia Rodrigo yang bertahan lebih dari satu pekan di puncak Billboard 200 setelah Sour yang memimpin selama 5 minggu pada 2021. Keren ya Olivia Rodrigo. Kalau kamu udah dengerin lagu Olivia yang mana nih di album terbarunya, teman Pro 2?

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

Bro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ada legend yang kembali berkarya nih teman Bro 2, yaitu Katy Perry yang resmi membuka babak baru dalam karirnya ya, lewat perilisan single terbaru berjudul Watch It Burn yang dirilis bersama dengan video musik sinematik pada 25 Juni. Nah, lagu bernuansa pop rock ini sebelumnya telah lebih dulu diperkenalkan saat Katy Perry tampil di Festival O Son Do Camino di Spanyol dan Rockin' Rio Lisboa. Dalam video musiknya, pelantun Firework ini tampil berbeda dengan bertransformasi jadi sosok hibrida kalajengking manusia yang melambangkan amarah dan pembebasan diri ya teman Bro 2. Dan melalui liriknya, Watch It Burn menggambarkan seseorang yang memilih meninggalkan hubungan panjang demi memulai hidup baru nih teman Bro 2. Katy Perry menyanyikan tentang menyalakan api untuk membakar masa lalu, memaafkan, lalu akhirnya menempatkan dirinya sebagai prioritas. Lagu ini jadi rilisan pertamanya sejak single Bandage pada November lalu, sekaligus melanjutkan era setelah album 143 yang dirilis pada tahun 2024. Nah, dalam perbincangannya bersama penulis lagu Justin Tranter di podcast Unfamous, Katy Perry mengungkapkan bahwa Watch It Burn lahir dari proses menghadapi sisi tergelap dirinya ya teman Bro 2. Dia mengaku selama bertahun-tahun selalu menekan rasa marah, padahal ada banyak hal yang emang pantas membuatnya marah. Nah, menurutnya lagu ini jadi cara untuk menerima emosi sebelum akhirnya melangkah maju teman Bro 2, meski liriknya memunculkan spekulasi tentang perpisahannya dengan Orlando Bloom tahun lalu. Nah, kini Katy Perry diketahui telah menjalin hubungan dengan mantan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan menyebutnya sebagai sosok yang membuat hidupnya kembali terasa utuh. Jadi kayak masa lalunya sebenarnya udah selesai teman Bro 2, tapi ya mungkin baru sempat diungkapkan lewat lagu sekarang ini.

0: Nah sini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh. Makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok. Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2026 akan kembali digelar. GIIAS 2026 akan digelar pada 29 Juli hingga 9 Agustus di Indonesia Convention Exhibition ISIBSD City Tangerang. Menjelang pembukaan, penyelenggara menghadirkan program tiket pre-sale. Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonti, mengatakan GIIAS terus menjadi barometer industri otomotif nasional. Menurutnya, ajang tersebut akan menghadirkan berbagai inovasi terbaru dari merek otomotif global yang beroperasi di Indonesia. Anton mengungkapkan berdasarkan informasi dari para peserta, puluhan kendaraan baru dijadwalkan meluncur selama penyelenggaraan GIIAS 2026.

Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdentak kencang. Tahun ini saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan pelaku UMKM Indonesia. Euforia menonton bersama, mulai dari kafe hingga ruang publik, telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Kai Havertz menyampaikan permintaan maaf setelah Jerman tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jerman kalah 3-4 atas Paraguay melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga menit 120. Havertz sebenarnya menjadi penyelamat Jerman lewat gol penyeimbang pada menit ke-54. Penyerang Arsenal itu memanfaatkan umpan Florian Wirtz untuk membalas gol pembuka Paraguay yang dicetak Julio Enciso pada menit ke-42. Namun nasib berkata lain saat laga ditentukan melalui adu penalti. Eksekusi Havertz berhasil dibaca dan digagalkan kiper Paraguay, Orlando Gil, yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Usai laga, Havertz mengaku sulit menerima kenyataan Jerman kembali gagal melangkah jauh di ajang Piala Dunia. Ia hanya bisa meminta maaf kepada seluruh pendukung atas hasil yang kembali mengecewakan tersebut.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

Komro 2 Badan Pusat Statistik Sumatera Barat ini memberikan jaminan ya perlindungan BPJS ketenaga kerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Nah, hal dimaksud disampaikan Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin saat mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day atau CFD halaman kantor Gubernur Sumatera Barat Minggu 28 Juni 2026. Nasan menjelaskan hingga kini terdapat sebanyak 5.517 petugas lapangan door-to-door dan sensus usaha besar di kabupaten kota di Sumatera Barat yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut selain membekali petugas lapangan dengan atribut resmi dan perlindungan jaminan sosial, BPS juga membentuk pos sensus di berbagai daerah. Hal yang maksud untuk mendekatkan masyarakat dengan petugas sensus ekonomi 2026 yang tersebar di kabupaten kota di Sumbar dan untuk memastikan seluruh keluarganya terdata oleh petugas sensus ekonomi. Dan diharapkan kolaborasi antara BPS dan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi contoh bagi berbagai instansi lain dalam memberikan dukungan kepada tenaga lapangan. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, para petugas sensus diharapkan dapat menjalankan tugas pendataan secara optimal, aman, dan nyaman. Sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Barat berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!

الله أكبر الله أكبر

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
3: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Iya, malah curhat.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Udah di jam 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kayak cantik gitu ya jamnya teman Pro 2. Tapi di sore hari ini sampai nanti jam 18 teman Pro 2 kita di sore ceria. Yang kurang cantik sih cuacanya, agak mendung gitu loh teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu gak kehujanan juga ya. Kalaupun belum selesai kerjaannya atau aktivitasnya hari ini, biar bisa segera selesai terus kamu bisa segera pulang. Nanti kalaupun kehujanan ya neduh dulu gitu kayak kemarin gitu ya, jajan gitu loh teman Pro 2. Tapi jangan lupa kalau lagi jajan sampahnya dibuang, apalagi kalau sampahnya sampah plastik. Karena semakin sekarang semakin kesini, maksudnya kita harus semakin mengurangi penggunaan plastik ya teman Pro 2, biar lingkungan gak makin dipenuhi oleh sampah plastik yang tentunya semakin membuat tercemar dan susah terurainya. Nah, beberapa langkah sebenarnya teman Pro 2 atau kebiasaan sederhana bisa kita lakukan nih untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang pertama, kamu bisa membawa tas belanja sendiri ketika bepergian. Jadi misalnya kalau lagi pergi kemana gitu ya, kalau misalnya nanti mau belanja-belanja, coba deh bawa tasnya sendiri. Karena seringkali kita baru ingat untuk membawa tas belanja setelah tiba di kasir dan barang-barang udah selesai dihitung ya. Akibatnya penggunaan kantong plastik kembali jadi pilihan paling mudah karena bisa didapatkan dalam hitungan detik. Tapi menjadikan kebiasaan membawa tas belanja nih, tas belanja lipat gitu loh teman Pro 2 di dalam tas kerja misalnya, atau di sepeda motor, atau di kendaraan kamu teman Pro 2, adalah solusi sederhana ya yang nggak merepotkan sih kayaknya. Nah, kebiasaan ini juga bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai setiap kali berbelanja kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu nih nanti, kamu juga akan terbiasa tuh teman Pro 2 untuk menolak kantong plastik ya, tanpa merasa repot membawa barang-barang. Semakin sering hal ini kamu lakukan, jadi kayak semakin membuat besar juga ya kontribusi yang kamu lakukan untuk mengurangi tumpukan sampah plastik.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

Kementerian Luar Negeri menyatakan jumlah warga negara Indonesia yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 ini terjadi hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Dijelaskan hingga Juni 2026, sekitar 1.840 WNI berada di detensi imigrasi Kamboja, di mana 200 diantaranya berada di pusat-pusat detensi di Koh Kong, 592 di pusat detensi lain.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sama bro dua, nggak semua kantong plastik perlu dibuang ya setelah digunakan satu kali. Kalau keadaannya masih bersih dan nggak rusak, nah kantong kayak gitu bisa digunakan lagi untuk membawa barang atau menyimpan barang rumah tangga loh, teman bro dua. Cara ini ngebantu memperpanjang umur pakai plastik ya, teman bro dua, sehingga tidak segera menjadi sampah. Misalnya nih, kantong bekas belanja bisa dipakai lagi saat membeli sayuran, membawa bekal, atau dijadikan kantong sampah rumah tangga, teman bro dua. Selain mengurangi sampah, kebiasaan ini juga meningkatkan efisiensi ya dalam penggunaan plastik. Dengan memanfaatkan barang yang udah ada, kamu juga ngebantu tuh mengurangi kebutuhan akan kantong plastik yang baru, teman bro dua, sehingga bisa lebih menghemat penggunaan kantong plastik dan tentunya berdampak juga pada lingkungan.

0: apa?
1: Enak ya jadi kamu.
0: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!

misalnya nih teman berdua ketika lagi beli satu atau dua barang yang kayaknya kecil sih ya, nggak perlu banget kamu menggunakan kantong plastik. Nah, banyak toko tuh masih nggak sih kantong plastik sebagai bagian dari layanan gitu ya. Kamu biasanya tanpa mikir, banyak orang langsung menerima meskipun ya teman berdua barang tersebut sebenarnya mudah untuk dibawa ya. Nah, kalau kebiasaan ini terus berlanjut, jumlah kantong plastik yang menumpuk di rumah bisa makin banyak tuh, tanpa sebenarnya ada fungsi yang krusial juga ya. Sebaliknya nih, teman berdua menolak kantong plastik ketika nggak dibutuhkan, atau kayaknya bisa kamu bawa pakai tangan aja gitu loh. Nah, itu tuh udah kayak langkah sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan. Meskipun nih, teman berdua terlihat sepele, keputusan kecil ini bisa secara perlahan loh mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Semakin banyak orang yang melakukannya, mulai dari kamu dulu, nah semakin besar juga perubahan yang bisa dicapai nantinya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, pas lagi belanja nih teman berdua, kamu bisa pilih juga atau melakukan hal yang kayak bikin kamu fokus, ya. Karena sering kali nih teman berdua kita hanya fokusnya pada harga atau merek produk aja. Tapi kemasan juga harus dipertimbangkan loh teman berdua untuk membantu mengurangi penggunaan plastik ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kini semakin banyak barang yang menggunakan kemasan berbahan kertas, material daur ulang, atau wadah yang bisa digunakan kembali. Dengan memilih produk semacam ini, jumlah sampah plastik dari aktivitas belanja bisa berkurang sedikit demi sedikit ya teman berdua. Langkah ini mungkin nggak langsung memberikan perubahan besar, tapi akan terasa kalau dilakukan dengan konsisten. Nah, kebiasaan memilih produk yang lebih ramah lingkungan kayak gini akan mendorong produsen ya pada akhirnya untuk terus menciptakan kemasan yang lebih berkelanjutan.

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tongkong Berdua dikutip dari rri.co.id. Mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online atau roda 2 resmi diberlakukan sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya Rabu 1 Juli 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tom Pro 2 mengurangi penggunaan kantong plastik seringkali tidak berhasil karena hanya dilakukan sesekali ya ketika lagi semangat-semangat aja. Padahal nih Tom Pro 2 perubahan yang berkelanjutan itu berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan juga setiap hari ya. Contohnya nih, selalu bawa tas belanja, menggunakan botol minum sendiri, dan menyiapkan wadah makanan saat membawa pulang makanan ya Tom Pro 2. Nah, kebiasaan kayak gini seringkali melengkapi, saling melengkapi maksudnya Tom Pro 2 dalam menekan penggunaan barang sekali pakai termasuk juga kantong plastik. Mungkin beberapa cara ini bisa kamu coba mulai dari sekarang dan sambil nyoba nih Tom Pro 2, sambil kita akhiri juga kebersamaan kita di hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026 karena Gus Pri harus pamit dulu. Abis ini masih ada program-program seru dan hiburan buat kamu tentunya juga dengan penyiar Pro 2 keren yang akan temenin kamu. Nanti kita juga akan gabung sama Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Gus Pri pamit teman Pro 2, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Minasyaitonirrajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladhi an'ama alaina binikmatil iman wa nikmatis sihah wa nikmatil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah warrahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keluarga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membina keluarga yang penuh kasih sayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, akhlak, dan agama. Rumah tangga yang baik bukan hanya rumah yang mewah atau penuh harta, tetapi rumah yang di dalamnya ada ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan tentu ingin menjadi keluarga yang bahagia. Namun lebih dari itu, tujuan terbesar seorang muslim adalah menjadi keluarga yang dicintai Allah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, untuk menjadi keluarga yang dicintai Allah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi keluarga. Rumah tangga akan kuat jika dibangun di atas iman dan takwa. Suami, istri, dan anak-anak harus sama-sama menjaga hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa tugas keluarga bukan hanya mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga menjaga keluarga agar tetap berada di jalan Allah. Maka biasakanlah sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mendidik anak dengan akhlak Islami. Maka biasakanlah dalam kehidupan keluarga sehari-hari untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Sholat berjamaah bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ketika ayah, ibu, dan anak-anak berdiri bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan ketenangan hati. Rumah yang di dalamnya ditegakkan sholat akan lebih dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari berbagai perselisihan. Selain itu, biasakan pula membaca Al-Quran di rumah kita, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Bacaan Al-Quran akan membawa cahaya dan ketentraman bagi keluarga. Anak-anak yang sejak kecil mendengar lantunan ayat suci Al-Quran akan tumbuh dengan hati yang lembut dan cinta kepada agamanya. Membaca Al-Quran bersama juga dapat menjadi momen kebersamaan yang penuh nilai ibadah, sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan rumah tangga juga penting untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Suami mengingatkan istri dengan lembut, istri mendukung suami dengan nasihat yang baik, dan orang tua membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang. Jika ada kesalahan, jangan saling menyalahkan dengan emosi, tetapi ajaklah kepada perbaikan dengan kesabaran dan hikmah. Keluarga yang saling menasihati dalam kebaikan akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kemudian, mendidik anak dengan akhlak Islami merupakan tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan dunia, tetapi juga membutuhkan teladan akhlak yang baik dari kedua orang tuanya. Ajarkan anak untuk berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi sesama, rajin beribadah, dan memiliki sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak yang diberikan sejak dini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Apabila nilai-nilai Islam hidup di dalam rumah tangga, maka insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, penuh cinta, penuh rahmat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus dibiasakan di rumah tangga, membiasakan kasih sayang. Keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh cinta. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Kadang rumah tangga bukan hancur karena kekurangan harta, tetapi karena kurangnya perhatian, ucapan yang kasar, dan tidak saling menghargai. Maka mari kita biasakan berbicara lembut, saling membantu, saling memaafkan, dan tidak mudah marah. Maka mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara dengan lembut kepada pasangan, anak-anak, maupun anggota keluarga lainnya. Ucapan yang lembut dapat menenangkan hati dan menciptakan suasana rumah yang damai. Kadang, sebuah keluarga bukan terluka karena kekurangan harta, tetapi karena perkataan yang kasar dan menyakitkan. Oleh sebab itu, biasakanlah berbicara dengan sopan, penuh penghargaan, dan tidak meninggikan suara, terutama ketika sedang menghadapi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang muslim menjaga lisannya dan berkata baik kepada sesama. Selain itu, penting juga untuk saling membantu dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga akan terasa ringan apabila setiap anggota keluarga memiliki rasa peduli dan kebersamaan. Suami membantu istri, istri mendukung suami, dan anak-anak diajarkan untuk ikut bertanggung jawab sesuai kemampuan mereka. Bantuan kecil seperti membantu pekerjaan rumah, menemani anak belajar, atau memberikan perhatian ketika pasangan lelah dapat mempererat kasih sayang dalam keluarga. Rumah tangga bukan tempat untuk saling menuntut, tetapi tempat untuk saling menguatkan. Kemudian, biasakanlah saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak akan lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, jangan biarkan kesalahan kecil menjadi besar hanya karena ego dan gengsi untuk meminta maaf ataupun memaafkan. Hati yang mudah memaafkan akan menghadirkan ketenangan dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hamba yang mampu menahan amarah dan memberi maaf kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak mudah marah. Kemarahan yang tidak dikendalikan sering menjadi penyebab pertengkaran dan rusaknya hubungan dalam keluarga. Ketika emosi datang, hendaknya kita belajar menahan diri, beristighfar, dan berbicara dengan tenang. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertengkaran, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dengan kesabaran dan pengendalian diri, suasana rumah akan menjadi lebih nyaman, penuh kasih sayang, dan dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap-sikap baik ini dibiasakan dalam keluarga, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh ketentraman, cinta, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam keluarga adalah menjaga keharmonisan dan kesabaran. Dalam rumah tangga tentu ada ujian dan perbedaan pendapat. Tidak ada keluarga yang selalu sempurna. Namun, keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang mampu bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sadaqallahul azim, yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Kesabaran adalah kunci keharmonisan keluarga. Suami harus sabar membimbing, istri harus sabar mendampingi, dan anak-anak diajarkan menghormati orang tua. Jangan biarkan ego merusak kebahagiaan rumah tangga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam rumah tangga, membawa keberkahan dengan ibadah dan doa yang harus dipenuhi dalam keluarga. Rumah yang sering digunakan untuk ibadah akan dipenuhi keberkahan. Biasakan membaca doa di rumah, memperbanyak zikir, dan menghadirkan suasana Islami dalam keluarga. Salah satu doa yang baik untuk keluarga adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Quran Surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI di mana saja berada, menjadi keluarga yang dicintai Allah bukan berarti keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang selalu mengutamakan iman, kasih sayang, kesabaran, dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rumah kita menjadi rumah yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan semoga keluarga kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Memperbaiki akhlak, memperkuat ibadah, dan memperbanyak kasih sayang dalam keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu. Cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

Informasi pertama, legenda timnas Belanda Rafael van der Vaart menyoroti penampilan Frenkie de Jong di Piala Dunia 2026. Ia menilai de Jong menjadi salah satu penyebab tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia. Menurutnya, gelandang Barcelona itu gagal tampil maksimal saat The Oranye dikalahkan Maroko pada babak 32 besar. Belanda harus mengakhiri langkahnya setelah kalah 2-3 melalui adu penalti dari Maroko. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 selama 120 menit dan pertandingan yang berlangsung di Guadalupe dekat Monterrey, Meksiko. Van der Vaart menilai Maroko pantas melaju ke babak 16 besar karena mampu menguasai lini tengah sepanjang pertandingan. Ia memuji permainan Ayoub Badi, Azedin Ounahi, dan Nel Al Ainawi yang dinilai tampil dominan. Sebaliknya, Van der Vaart mengkritik keras penampilan Frenkie de Jong yang dianggap tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Ia bahkan menyebut laga tersebut sebagai penampilan terburuk sang gelandang bersama timnas Belanda. Teman Pro 2 momen spesial.

Informasi terakhir, Tomon Pro 2, back tim nasional Maroko Nasser Mazraoui menyebut kemenangan atas Belanda sebagai pencapaian penting. Hasil tersebut dinilai menjadi pengakuan atas kekuatan Maroko di level dunia. Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan cara dramatis. Mereka menang adu penalti 3-2 setelah imbang 1-1 hingga tambahan waktu di Stadion Monterrey. Skor imbang bertahan sepanjang babak tambahan hingga pemenang ditentukan lewat adu penalti. Maroko tampil lebih tenang dan mengamankan kelolosan ke fase berikutnya. Dalam adu penalti, beberapa penendang kedua tim gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ismail Saibari contohnya memastikan kemenangan Maroko melalui eksekusi penentuan.

Wah, kenapa? Mike ketel.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit
0: banget
1: ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bareng sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu adalah kayak kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
0: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Lady Loket.
1: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
0: Dengan
1: konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
1: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: Oh, okay, I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga,
0: bener.
1: Satu kakak, kita satu kakak. Satu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak.
1: seru-seru daftarin.
0: Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Bener.
0: Wow. Oke.
1: Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa
0: jadian. Bener. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul, dan yang pasti
1: kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik. Dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen. Terus ayo dong bikin album singlenya. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
1: kan
0: klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Kampung metal.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Kalau dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga ya.
0: Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa kalau sekarang anak sekarang
0: bilang apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright, tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung dulu bisa dikatakan. Jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya.
1: Ya,
2: ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah atau apa?
2: Iya, itu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya
2: gitu
0: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya, sih kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: Day.
2: Selamatnya atau so birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Sini buatan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu
2: sedikit,
1: yang sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Oh, menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Kan? Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request jadi Pro 2 FM ya.
2: Yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah, iya. Kan? Iya. Itu dia makanya.
2: Selamat birthday.
0: Bener, Selamat Birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh nraktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Kan?
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu
0: Gitu.
2: Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: Sehat, panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
2: Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow, oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Mopi tuh, mopi tuh. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
2: Iya.
1: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
3: 8 Agustus.
1: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
3: Iya, benar.
1: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
3: Iya, benar.
1: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
4: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
1: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
3: Oh, senang.
1: Besar
3: senang,
1: ya.
3: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
4: Yes,
3: ya.
1: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
3: Yes. Ya,
4: udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
3: Iya, iya.
1: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
4: Excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish.
1: Yes.
4: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
3: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
3: Benar.
1: Oke.
2: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih pertengahan. Udah ada dua single selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
2: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
4: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah, Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
4: Jadi kebersamaan inilah rejeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
4: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali ya. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya,
3: betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
1: Wih.
4: Ayo dong.
1: Seru-seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Tomop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, iya, SMA, kuliah, benar, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
4: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan, mm-hmm, dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, mm-hmm, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
2: Dan betul, harapannya ya, terdekat, mm-hmm, adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
4: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
1: Bisa
2: Selamat
1: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
2: Ada, yes, ada. Udah ya?
1: Udah MV-nya ada ya? Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
1: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
2: kasih
1: selalu.
2: Thank you banget.
4: Thank you. Thank you banget ya.
1: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
1: Iya. Amin. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
4: Bye semuanya teman Pro 2.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir.

Khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gue star anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kops Tank alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produet teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam everybody. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara Zeni. Lengkap banget ya hari ini greetingnya, teman Pro 2. Sekarang hari Rabu, ya gak sih? Rabu tanggal 1 Juli 2020. Wah, welcome July. Ini bulan ke-7 di kalender, teman Pro 2. Setelah berhasil melewati bulan Juni yang gerbak kedebuk sepertinya di kehidupan kamu ya. Aku gak tahu bulan Juni kamu kayak gimana, nanti aku spill. Nanti aku kayaknya bakal bahas itu di Kopsteng. Cuma di jam 8 ini kita bakal bahas info olahraga dulu. Kita bakal update-update seputar Pildun 2026 alias Piala Dunia. Nah, update-update dulu nih teman Pro 2. Katanya malam hari ini mau ada banyak pertandingan, teman Pro 2, di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kamu, by the way, sebelum aku kasih tahu siapa aja tim yang bakal bertanding, aku pengen kasih tahu kamu dulu nih, di mana sih kamu bisa dengerin suaraku yang lucu imut ini. Canda, jangan marah-marah ya kalau aku udah mulai mode NPD kayak begitu. Karena memang, ya kalau enggak kita yang memuji diri sendiri, siapa lagi ya kan? Pertandingan nanti itu, belum ya, kamu bakal bisa dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, atau di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Nah, nanti itu bakal ada pertandingan Inggris versus Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Kick-off-nya dimulai di jam 11.00 waktu Indonesia Barat. For your information, Inggris itu adalah juara grup L karena dia berhasil mengemas 7 poin. Kalau RD Kongo itu baru mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya. So for the first time in forever. Nah, katanya nih pertandingan nanti tuh bakal sulit. Kenapa tuh kira-kira? Inggris katanya wajib waspada karena Kongo ini sempat bikin surprise alias kejutan setelah menahan imbang Portugal di 1-1. Terus nanti juga bakal ada Belgia versus Senegal di Seattle Stadium, Amerika Serikat juga. Hari Kamis tapi di jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, tungguin deh tuh kira-kira siapa ya yang bakal menang, teman Pro 2. Ini for information juga, Senegal itu berhasil melaju ke fase gugur. Dan dia ini statusnya sekarang tuh peringkat 3 terbaik loh, teman Pro 2. Mereka berhasil melalui jalan yang emang udah cukup terjal banget karena dikalahkan sama Prancis dan Norwegia. Mereka juga berhasil menghajar Irak dengan skor 5-0. Nah, kalau Belgia itu track record-nya udah tampil sebagai juara grup G karena Belgia ini berhasil mencatatkan 2 imbang dan 1 kekalahan. Baru deh nanti pertandingan ditutup sama pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina di San Francisco Bay Area Stadium Amerika Serikat. Kick-off-nya dimulai jam 7 pagi hari Kamis. Nah, itu dia 3 pertandingan nanti, teman Pro 2. We are waiting for the match. Kita tunggu siapa kira-kira nanti akan keluar sebagai pemenang dan siapa dan gimana jalannya pertandingan nanti kita tahu ya. Sekitar kalau sekarang jam 8 berarti 3 jam lagi pertandingan Inggris versus Kongo dimulai. Jagoan kamu siapa? Doain biar bisa menang ya, teman Pro 2. Karena beberapa tim-tim yang diidolain sama teman-teman aku itu pada di luar prediksi ternyata hasilnya. Oke deh, itu dulu infonya untuk membuka malam hari ini. Nanti kita balik lagi sama info-info seru lainnya. We are going to listen Malu-Malu dari Indah Kus, ini lagunya featuring dia.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

Masih di Produa FM, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin 90,8 teman Produa. Kita balik lagi di ngabarin olahraga ya. Kali ini kita melenceng dulu dari pembahasan Piala Dunia. Tadi aku udah lengkap kasih pertandingan apa yang bakal berlangsung hari ini dan juga besok ya teman Produa. Kali ini kita ke ranah kita dulu nih, ke Indonesia, ke negara kita. Katanya Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bakal menyediakan dana hibah besarnya lumayan gede ya teman Produa, 61 miliar rupiah untuk mendukung persiapan atlet di Asian Games 2026. Waduh, udah persiapan aja nih. Nah, dalam hal ini Chef dan Mission Team Indonesia itu langsung menjalin koordinasi intensif sama berbagai pihak untuk sama-sama mastiin nih akomodasi dan transportasi para atlet nanti. Makanya pemerintah tuh kayaknya komit banget ya untuk ngebantuin para atlet, dan dana tersebut diserahkan ke National Olympic Committee NOC, di mana nanti Indonesia akan mendukung program pemusatan latihan langsung nasional teman Produa. Asian Games 2026 ini bakal diselenggarakan di Jepun alias Jepang ya, dari tanggal 19 September nanti. Pantas sudah persiapan ini udah bulan Juli teman Produa. Dan seluruh rangkaian pertandingan olahraga di negara itu akan selesai di tanggal 4 Oktober 2026. Bapak Erick Thohir selaku Menpora itu menggelar pertemuan khusus untuk bahas persiapan ini. Pertemuannya diadakan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga teman Produa, hari Rabu, hari ini banget. Dan udah siap banget nih Chef de Mission atau CDMT Indonesia, Todo Tua Pasaribu udah siap banget untuk memimpin koordinasi keberangkatan kontingen. Wow, kita doain bareng-bareng semoga tim kita itu bisa membawa kemenangan pulang-pulang ya, walaupun pertandingannya atau matchnya atau laganya atau kegiatannya atau acaranya bakal berlangsung di bulan September nanti. Tapi persiapannya emang udah harus dilakukan dari sekarang ya teman Produa. Wah, aku sih berdoa banget semoga Indonesia bisa ini ya, bisa atlet-atletnya bisa berjuang dengan maksimal dan pastinya memberikan yang terbaik untuk negara kita Indonesia. Oke nih teman Produa, aku tuh lagi pengen, karena sekarang Kota Padang tuh kayaknya rawan hujan ya teman Produa, kayak pagi ke siang atau ke sore tuh lumayan cerah gitu, tapi nanti tiba-tiba pas malam bisa turun hujan atau pas sore itu bisa turun hujan. Memang tidak bisa ditebak cuaca ya, tapi ada satu yang bisa ditebak, kalau kamu selalu menjaga hati dia itu kayaknya semua bakal baik-baik aja deh teman Produa. Karena kalau kita udah rela melakukan apapun untuk seseorang yang spesial di hati kita, kalau kamu ketemu orang yang tepat juga, kamu bakal juga dijagain sih hatinya. Semoga ya kamu ketemu orang yang tepat itu teman Produa.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Waduh, ngabarin olahraganya udahan dulu ya, karena udah mau jam 9. Habis ini kita bakal pindah ke Kopsteng Tonight, teman pro 2, sampai di jam 11. So enjoy our last playlist ya, untuk jam 8 sampai jam 9 ini, karena kita bakal pindah, tapi aku tetap di sini. Kamu bisa dengerin siaran ini masih di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasial kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu.

0: points. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam everybody. Kita balik lagi di Kopseng Kopi Setengah malam hari ini, teman Pro 2. Udah ngopi belum? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gitu nanti ya, lain nyanyinya. Tuh, yuk, aku udah puterin by the way Rollerblade dari Nona. Kalau sekarang ada yang request lagi, bisa sih diputerin, tapi syaratnya kamu harus join dulu di Kopseng Tonight. Malam hari ini kita nggak bahas yang berat-berat, karena dunia kita sudah terlalu berat, iya. Kita mau bahas tentang gimana sih bulan Juni kamu, teman Pro 2. How was your June? Kamu boleh cerita, waduh langsung ada yang nelpon, cepet banget. Kira-kira siapa yang nelpon ya? Jangan-jangan ini Fitro yang nelpon. Coba kita lihat ya, teman Pro 2. Who is the caller? Siapa yang nelpon ini?

0: ya mati, eh bisa. sabar. Iya, sabar, ini aku berusaha ngangkat ini. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini Bang Widira, apa kabar Bang Widira?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat?
0: Aku sehat, alhamdulillah sehat Bang Widira, terima kasih sudah bertanya. Bang Widira lagi di mana ini, di tempat biasa atau lagi working-working?
1: Masih di tempat biasa.
0: Oh, di tempat biasa. Oke, baik. Gimana Bang Widira hari? Ini hari apa ya? Hari Rabunya.
1: Di sana. Rabu. Mana ya?
0: Menyenangkan, biasa aja atau gimana?
1: Yang pasti mana ya? Ada senangnya, ya ada juga susahnya.
0: Oh, gitu.
1: Apa namanya? Kehidupan itu kan enggak.
0: Gimana Bang Widira suaranya menggema?
1: Maksudnya gini, mm-hmm. Kalau setiap apa namanya kehidupan itu kan enggak selalu ceria aja kan?
0: Ya benar.
1: Pasti nanti juga ada apa namanya ada juga sedihnya.
0: Yes.
1: Jadi yang dihadapi itu yang bukan senang aja, susahnya juga ada.
0: Oke.
1: Kalau senang aja dihadapi di hari ini kayaknya sudah jadi raja.
0: Iya. Jadi ini udah menjawab langsung ya bulan Juninya kayak gimana? Ada ups and downnya ya Bang Widira?
1: Iya, pokoknya setiap hari itu pasti ada suka, ada duka, ada
0: apa. Iya benar. Tapi kalau hari ini banyakkan dukanya apa sukanya Bang Widira?
1: Kalau sekarang ya banyak senangnya sih.
0: Oh banyak senangnya. Oke, karena ini awal bulan gak sih?
1: Awal bulan ya, ya benar sih awal bulan. Yang namanya awal bulan kalau itu nggak ada hubungan sama kerjaan kan. Kalau kita udah bikin kontrak ya. Maksudnya kita nggak kenal sama awal bulan.
0: Oh gitu. Oke.
1: Kontrak itu berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Jadi kalau itu tercapai, apalagi waktunya lebih cepat. Ya, disitulah kita bisa nikmati semua. Tapi kalau waktunya pas-pasan aja, kita nggak akan dapat apa-apa.
0: Iya, benar-benar.
1: Apalagi waktunya lampau.
0: Iya.
1: Melebihi dari target yang telah ditentukan. Kita pun juga nggak akan dapat apa-apa.
0: Iya.
1: Setiap hari itu kita berpacu kan. Nggak mungkin santai-santai aja. Sama lagi, walaupun kontraknya 2 bulan atau 3 bulan.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita bisa pacu cepat selesai, otomatis ya hasilnya kan bisa kita nikmati.
0: Iya, benar.
1: Makanya nikmati aja itu.
0: Oke. Siap Bang Widira. Terima kasih sudah share bulan Juninya dan hari ini yang katanya penuh suka, penuh kesenangan. Bang Widira mau diputar lagu apa malam hari ini?
1: Apa ya?
0: Mau lagu terbaru?
1: Manca apa ya? Yang bagus.
0: Manca ya?
1: Iya.
0: Manca yang terbaru ada banyak nih, ada
1: itu tahunnya ditentuin
0: apa tuh?
1: Maksudnya tahunnya dibatasi ya?
0: Tahunnya enggak kok. Tapi kalau bisa yang di atas 2020, 2022 gitu-gitu Bang Widira.
1: Oh gitu.
0: Iya, Bang Widira mau yang upbeat, mau yang mellow atau gimana?
1: Yang mellow aja lah.
0: Oh yang mellow, okay. Mau dengerin lagu ini enggak? Lagu yang melo aku mau puterinnya tadi. Pas aku mau puterin ada lagu Bruno Mars, Caca-caca itu lagi naik, cuma lagunya enggak melo.
1: Yang cewek lah.
0: Oh, cewek. Siapa ya?
1: Yang lupa lagi itu.
0: Ada Jessie J, Comes in Waves. Ada lagu Stephanie Putri featuring Will Dave, Will Hyde, Better Without Me. Ada Medicine Beer Bad Enough. Nah ini kayaknya bagus nih Bang Widira, Bad Enough ini.
1: Itu
0: ya. Oke. Salam-salam dulu Bang Widira.
1: Salam buat kerja gitu kan.
0: Terima kasih.
1: Terus buat kita cari
0: kerja. Oke.
1: Salam buat semuanya kerja. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Widira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teman Pro 2. Kalau dari Bang Widira bulan Juninya banyak sukanya, tapi tetap kalau dalam hari, menjalani hari itu pasti ada suka duka, pasti ada ups and down-nya. Entah itu semangat kita yang naik turun, mood kita yang naik turun, atau mungkin gajinya yang naik turun. Ya, enggak, bercanda-bercanda. Yang awal bulannya udah gajian, selamat buat kamu, happy for you. Jangan lupa kasih self reward buat diri sendiri ya teman Pro 2. Sesederhana kayak jajan Redok maybe, atau jajan minuman kesukaan kamu, atau mungkin me time ke salon buat yang ciwi-ciwi, atau treatment, atau mungkin healing bentar, refreshing otak gitu ya, keluar kota atau keluar provinsi juga sah-sah aja sebenarnya. Tapi kalau ada kesempatan juga, kalau cocok gas aja teman Pro 2. Oke deh, masih bisa aku angkat teleponnya di 0751274482 buat kamu yang pengen telepon. Kalau udah dengerin back sound ini, itu artinya kamu bisa telepon. Kamu juga bisa tonton live streaming kita di TikTok di @rari_pro2padang, dan juga bisa telepon di WhatsApp 0811665908. We'll be back after this, teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu dari Medicine Beer, Bad Enough.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Kambing. Sate.
5: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
0: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, we're back di Kopsteng malam hari ini. And still talking about gimana bulan Juni kamu sejauh ini. Sejauh ku memandang. Kenapa jadi nyanyi ya? Jangan nyanyi deh teman Pro 2. Balik back to the topic aja ya. Aku tadi udah sempet cerita, tadi udah ada penelpon satu. Kalau kata Bang Widira tadi kan harinya selama bulan Juni itu penuh dengan warna-warni, ada suka duka. Kalau aku bulan Juni ini kayaknya banyak sukanya, alhamdulillah. Cuman banyak capeknya juga. Sukanya itu karena bulan Juni ku sibuk sama kegiatan-kegiatan yang tidak kuduga-duga. Wah ada penelpon, mari kita angkat. Nah kalau backsoundnya udah masuk ini gak apa-apa nelpon. Tangkat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Ribut. Waalaikumsalam.
0: Hai, kamu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah udah sembuh dari sariawan.
0: Oh, udah sembuh. Oke. Itu kamu minum obat ya biar bisa sembuh. Iya dong. Atau air putih aja?
1: Kemar air garam aja dan butuh waktu lama.
0: Oh gitu. Oke. Gimana hari ini sudah makan malam, Tajudin?
1: Sudah tadi jam 6 sore.
0: Selalu ya, rutin. Kamu tim yang sangat-sangat teratur kayaknya jam makannya.
1: Harus.
0: Harus, iya, oke. Jadi malam hari ini kita through point aja kali ya.
1: Boleh.
0: Oke. Kamu malam hari ini, nih gara-gara kebaca komenan di live juga nih. Kamu ada TikTok gak sih? Kamu bisa sambil lihat live aku di TikTok by the way.
1: Gak ada.
0: Oh gak ada, oke. Ya aku mau tanya, gimana bulan Juni kamu sejauh ini? Was it good or bad?
1: Juni kemarin ditimpa sakit bertubi-tubi.
0: Oh iya. Jadi bulan Juni kamu agak sedikit melelahkan ya buat kamu?
1: Iya, dari batuk langsung disambung ke sariawan.
0: Tapi gak demam kan? Kamu gak sakit yang harus, maksudnya iya sakit tapi gak harus yang sampai dirawat gitu kan?
1: Enggak, jadi cuma flu aja, flu batuk sama sariawan.
0: Oke. Tapi sekarang udah better ya?
1: Udah sembuh semua.
0: Ya udah sembuh alhamdulillah, so happy.
1: Sariawannya sih baru sembuh kemarin.
0: Sariawannya kenapa?
1: Baru sembuh kemarin.
0: Oh sariawannya baru sembuh kemarin.
1: Iya kemarin yang benar-benar rasanya benar-benar udah hilang total.
0: Oke. Di sana cuacanya lagi gimana sekarang? Cuaca di Sulawesi Utara.
1: Cuaca di sini musim panas, tapi hari ini benar-benar panas banget di tanggal 1 Juli ini.
0: Wow.
1: Panas dari kemarin-kemarin dan sebelumnya.
0: Kamu tahu nggak di sini cuacanya lagi gimana? Kalau di Padang itu kayak unpredictable banget. Kayak bisa dari pagi tuh ke siang cerah ya, terus tiba-tiba nanti sore ke malam tuh bisa hujan deras banget.
1: Dingin berarti kalau sekarang, kalau hari ini?
0: Kalau hari ini itu tadi, makanya sekarang tuh posisinya aku lagi pakai hoodie. Sekarang tuh lagi abis hujan reda gitu loh, baru reda hujannya. Tadi tuh deras banget, deras terus angin kencang. Sekarang sih udah reda.
1: Ya, jangan lupa pakai jaket yang tebal.
0: Terima kasih, kamu care banget sih, makasih loh. Ya udah. Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Apa kabar dong sebelum kamu?
0: Oh, aku rutin banget ya kamu nanyain kabar aku. Kabar aku hari ini jujur baik-baik saja. Tapi memang aku mungkin sama kayak kamu ya. Aku tuh udah gejala-gejala kayak mau demam gitu. Kayak badan aku tuh udah rada gak enak. Cuman tubuhku aku paksa untuk sembuh ya. Aku sembuh biar sehat. Jadi ya udah sekarang alhamdulillah balik lagi tubuhnya gitu. Kabarku begitu sih kurang lebih.
1: semoga gak keterusan jadi sakit.
0: Iya, aku juga gak pengen sakit. Karena aku tuh kalau udah sekalinya sakit tuh bisa berhari-hari. Karena aku jarang sakit kan. Jadi kalau sekalinya sakit tuh bisa berhari-hari gitu. Nah, aku gak mau kalau itu terjadi kayak akan tercecer dan akan tertinggal semua pekerjaanku gitu loh.
1: Nanti siapa yang siaran?
0: Iya, nanti siapa yang siaran? Nanti siapa yang temenin kamu kan? Kamu yang lagi dengerin semua ini dan juga yang lagi nonton aku di live.
1: Iya, cuman misalnya cuman kamu yang penyiar aku cari-cari.
0: Oh my god, soalnya cuma aku penyiar yang kamu cari-cari. Senang banget, terima kasih ya. Kenapa sih kamu tuh? Coba kasih aku alasan kenapa kamu suka dengerin aku atau dengerin radio deh.
1: Karena perhatian.
0: Oh, perhatian. Baiklah. Oke, okay, I get the point. Oke, okay, terima kasih. Ada lagi?
1: Apa lagi? Udah makan?
0: Oh, aku udah makan. Belum. Saranin aku belum makan. Bukan saran ini sih. Malam, belum makan malam.
1: Pengen meal ada dong.
0: Ada. Nanti aku juga makan. Thank you ya.
1: Yang lagu dari
0: ya kamu mau dengerin lagu apa?
1: The Script yang baru masuk nggak?
0: The Script?
1: Ya yang apa meet in the arena itu nggak ya?
0: Oh, Meet in the Arena ada, Man in the Arena ada. Oke, okay, kata putri nanti abis ini kamu boleh salam dulu silakan.
1: Salamnya buat Kitchen aja buat kamu.
0: Oh, makasih.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Iya.
1: Kita jadi makasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selalu penelpon setiaku. Ya, gitulah teman pro 2 ya. Kalau memang penyiar tuh harus selalu menghibur teman-teman yang lagi dengerin ini. Semoga teman-teman yang lagi dengerin teman pro 2, teman terbaik kamu ini bisa happy dengerin suaraku. Ya, yes, lanjut buat yang masih pengen nelpon masih bisa banget di 0751274822 atau telepon di WhatsApp juga boleh. Kalau kamu nggak punya pulsa ya kamu teleponnya via kuota aja di 08 11 66 55 908. Kita tunggu ya teman pro 2 sampai di jam 11 bulan Juni. Sejauh ini dari yang aku dapat infonya dari teman-teman penelpon, katanya ada yang bilang Juninya kayak, tapi dominan katanya Juninya penuh duka karena ada yang kayak banyak sakit. Kayak tadi tuh penelpon yang tadi tuh katanya bulan Juninya diwarnai dengan tubuh dia yang sering sakit. Nah, itu himbauan juga sih buat kamu yang lagi dengerin aku untuk take care of your health, teman pro 2, jaga kesehatan. Jangan lupa pola makannya dijaga, jangan tiru aku yang barusan bilang jam segini belum makan ya, teman pro 2. Pokoknya jangan ditiru. Nanti kedepannya aku juga akan belajar menjaga pola makanku, kamu juga. Terus perbanyaklah untuk berolahraga dan jangan banyak pikiran karena overthinking yang akan membunuh fisik kamu perlahan-lahan kalau kamu tidak iringin dengan konsumsi makanan yang bergizi dan punya nutrisi. Terus olahraganya juga gak dirutinin, terus kamu malah kasih tubuh kamu dengan pikiran yang berat dan bikin kamu overthinking terus. Jangan ya teman pro 2. Alright, kalau gitu sembari nunggu yang nelpon, lagi-lagi aku ingetin teleponnya di 07 51 27 482 atau di 08 11 66 55 908. Nanti kita bakal balik lagi. Kita mau dengerin dulu lagu Man in the Arena from The Script yang di request dari penelpon kita yang tadi.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, kita udah balik lagi di Kopi Setengah malam hari ini, masih ngobrolin tentang gimana bulan Juni kamu sejauh ini. Sejauh ini sih ya enggak gimana-gimana. Tapi kalau bicara soal bulan Juni pasti identik sama lagu Hujan di Bulan Juni. Ya, atau ada, kalau enggak salah ada filmnya enggak sih, teman Pro 2? Terus ada lagi judul lagu Satu Hari di Bulan Juni. Nah, itu lagunya Tulus. Tadi aku puterin lagu Tulus yang 1000 tahun lamanya. Harusnya aku puterin Satu Hari di Bulan Juni, tapi udah telat karena ini udah masuk bulan Juli. Ada gak sih ulang tahun bulan Juli tanggal 1 gini? Happy birthday ya buat kamu, wish you all the best. Semoga apa yang kamu semogakan segera tercapai, terwujud ya. Semoga kamu makin menjadi pribadi yang lebih baik, terus juga makin bisa dapet apa yang diinginkan. Karena pasti masing-masing kita tuh punya wishlist gak sih, teman Pro 2, yang ingin diwujudkan. Baik itu dari diri kita sendiri atau dari orang lain yang bantu ngewujudin gitu. Kalau aku sih ada beberapa wishlist yang aku udah tulis sebelum masuk bulan Juni, dan ada beberapa yang tercapai, ada beberapa juga yang enggak. Cuman kalau aku puisi, katanya hujan bulan Juni sih, ya ada puisinya ya. Ini ada komenan dari live TikTok teman Pro 2. Nah, kalau aku ngomongin soal puisi, aku tuh dulu pernah tahu baca puisi waktu SD kelas 4. Tapi maksudnya lah, semua orang pasti pernah dong baca puisi pas sekolah. Cuman ini tuh bedanya bukan untuk penilaian gitu. Memang waktu itu ada acara gede gitu di sekolah, aku lupa apa. Nah, terus aku masih kelas 3 deh. Aku disuruh membaca puisi berbahasa Inggris, judulnya The Sun. The Sun, aku masih ingat banget. The Sun itu kan kalau kita artikan in Indonesia artinya matahari, ya kan. Nah, aku tuh baca tuh puisinya, dibuat sama teacher aku, manggilnya teacher waktu itu. Itu for the very first time aku tampil di stage yang ditonton banyak orang, tapi itu bukannya

0: nyanyi karena hobiku nyanyi kan. Kalau nyanyi kayaknya udah lumayan adalah beberapa kali gitu. Tapi kalau puisi kayaknya baru pertama kali itu dan tanpa teks. Jadi kayak aku harus melatihan membaca puisi, menghafal setiap lariknya, setiap ininya, baitnya. Terus harus disertakan dengan penghayatan, dengan ini segala macam, mimik wajah, gesturnya juga. Hasil waktu itu kewalahan jujur karena nggak punya pengalaman yang spesifik kan di dunia perpuisian ini, apalagi masih SD kelas 3. Wah, kita punya penelpon, kita angkat dulu ya, kita tahan dulu ceritaku, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Eci.
0: Hai Fitro, apa kabar?
1: Sehat.
0: Oke.
1: Iya. Aku tadi aku gabung di kelompok, susah kali masuk di kelompok. Enggak lah, di sini aja aku gabung.
0: Oke. Tapi penyiar sebelah itu Bang Ari. Bang Ari yang lagi siaran.
1: Aku dengar itu.
0: Oke.
1: Oh iya Kak Ecin. Aku ada berniat mau ngajak Kak Ecin ke tempat maring hari Jumat lah atau besok itu.
0: Sorry banget Fitro, aku gak bisa. Soalnya Jumat itu jadwal aku full banget. Maaf ya.
1: Jangan kayak sama UKKPK WMP-nya sekali. Kalau bisa aku ajak nih Kak Ecin sama teman-teman dari UKKPK WMP. Soalnya kemarin itu waktu aku berkunjung ke tempat lain itu, aku disuruh buat bawa damping. Aduh, kayaknya pusing buat damping gimana kayaknya. Terserah akunya bawa damping. Oh, kalau dari panti kan nanti mereka berpikir ini nanti orang ini buat malu aja gimana.
0: Jadi
1: aku bawa kayak cincin sama Mbak Ali sama UKKPK aja. Karena aku bawa dia bisa menemani. Sama di restoran tuh di sana tuh tidak terakses nampak-nampaknya gitu.
0: Oke deh Fitro, nanti ya kita bahas itu ya.
1: Iya, kira-kira bagaimana Kak Ecin?
0: Iya, maaf banget aku gak bisa ikutan.
1: Iya, atau nanti kita cari waktu aja ya. Entah aku juga kongsikan enggak sama malingnya itu bagaimana. Kalau maling itu dia mau menerima kita di sana kayak kita iya kan. Kalau seandainya teman-teman yang tidak mau menerima kita, apa boleh buat sebenarnya gantung teman-teman sana aja.
0: Kalau
1: kita kan niatnya kan baik, tidak apa-apa kan. Cuman baik, cuman pertemuan biasa apa kemarin itu kan pernah makan di EI itu kita untuk bersilaturahmi kita
0: nggak kayak Ecin. Iya, oke deh Fitro, kita malam hari ini tuh mau bahas tentang gimana bulan Juninya. Fitro, gimana bulan Juninya sejauh ini?
1: Iya, bulan Juni aku ya selama ini ya aku kan awalnya sebelum itu ini kita kembalikan pada yang tadi ya Kak ya. Aku sebelumnya waktu sebelum beban haji, aku pernah ngajak Marim untuk
0: Waduh, sayang sekali terputus teman pro 2. Yes, tadi coba telepon lagi aja ya Fitro, keputus tadi. Cuma dia bilang ada niat mau kunjungan kemana gitu ya. Oke deh, next lanjut ke ceritaku. Memang puisi itu berkesan banget karena itu waktu itu masih kecil banget, masih kelas 3 SD tampil di depan umum berbahasa Inggris. Tapi akhirnya aku bisa melaluinya. Oke deh, buat kamu yang juga mungkin banyak di luar sana yang suka baca puisi atau suka nulis puisi gitu kan, itu bisa banget loh disalurkan bakatnya. Dan jangan sampai kamu menyembunyikan potensi yang kamu punya, karena setiap orang tuh pasti udah dikaruniai sama bakat dan potensi yang beda-beda. Itu yang bikin kita istimewa sebagai manusia. Oke? Nanti kita bakal balik lagi teman pro 2, masih bisa telepon di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. Tapi kita dengerin dulu lagu 33 kali ini dari Perunggu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kops Tank malam hari ini. Gimana-gimana bulan Juni ya? Ini udah ada WhatsApp ya, teman Pro 2. Katanya, oh ini dari 081375 sekian. Hai kak, malam. Hai malam juga. By the way, ini nggak ada namanya teman Pro 2, dari anggap aja dari unknown number, nggak ada foto profil juga. Kak, kalau aku mau cerita tentang bulan Juni aku yang flat aja, karena bulan Juni ini aku lebih banyak di rumah katanya ya, lebih banyak di rumah dan minim kegiatan, jadi berlalu begitu saja Juninya. Okay, well, bisa jadi ada yang bulan Juninya nggak ngapa-ngapain, ya anggap aja itu kayak waktu kamu untuk rest ya, waktu kamu untuk bisa fokus sama diri kamu dulu, bisa istirahat gitu ya, bisa mengambil nafas sejenak dibanding kamu yang sibuk-sibuk banget. Sebenarnya ada dilemanya juga nggak sih teman berdua, kalau kita terlalu sibuk itu kadang kita mikir ini kapan waktu istirahatnya ya. Nah kalau kita kalau kita enggak sibuk, ya berarti kita ini, berarti kita kayak disuruh untuk istirahat gitu. Oke deh, teman Pro 2. Pokoknya nanti, pokoknya sekarang masih bisa telepon di 0751-27482 atau di 0816-65-908. Okay, jangan kemana-mana ya, nanti aku bakal balik lagi. So, dengerin aku terus di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Produ FM, teman-teman kamu, teman Produ. Oke, okay, kebersamaan kita untuk sharing time alias Kopstengnya udahan dulu ya, karena udah mau jam 11, teman Produ. Habis ini kamu bakal ditemenin sama One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12 malam, oke? Okay? Kalau gitu, teman Produ, kita ketemu lagi di Kopsteng edisi besok ya. Masih di station yang sama, 90,8 Produ, teman terbaik kamu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Klite, kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngelideh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas

penat, sekedar cari angin atau nongkrong. Ngobrol santai tanpa ada tujuan dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena kritik bukan kejahatan jalanan.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Bang, dimakan kuenya.
6: Kue apa nih, Bang?
5: Ini namanya roti gambang.
6: Ini roti gambang asli Betawi ya?
5: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
6: Terus kenapa namanya roti gambang?
5: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
6: Wah, pantas enak nih roti.
5: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
6: Iya, Bang.
5: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
6: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: kau.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
0: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
0: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik, ah kita cuma bentar kok, atau mumpung gak ada polisi. Padahal rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat asal selamat.
1: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
2: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta dalam iblis, cinta dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya kita jalan, kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aye, aye. Iya. La la la la la la. Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Selamat pagi teman Perdua, kita di Info Perdua pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Gus Ipul juga mengatakan seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus menghasilkan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Setiap unit kerja diminta tidak lagi hanya menyampaikan daftar kegiatan, tetapi menunjukkan kontribusi terhadap indikator kinerja kementerian. Menurut Gus Ipul, terdapat 3 agenda besar yang menjadi fokus tahun 2027. Ketiganya meliputi digitalisasi bantuan sosial, penguatan sekolah rakyat sebagai institusi melalui Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kemudian integrasi program kesejahteraan rakyat sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan draft Perpres Ranham masih menunggu proses penyelesaian di istana sebelum ditetapkan pemerintah. Perpres tersebut disiapkan menjadi pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Pigai, Perpres Ranham menjadi pedoman penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM nasional, acuan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan pembangunan berkeadilan. Pigai juga menjelaskan Ranham merupakan amanat internasional melalui National Action Plan on Human Rights. Pigai juga menyebut kebijakan itu memperkuat komitmen Indonesia memajukan hak asasi manusia. Ia juga mengatakan Perpres Ranham dinantikan pemerintah daerah dan dunia usaha sebagai pedoman pelaksanaan hak asasi manusia nasional. Indonesia dinilai perlu melanjutkan Ranham agar implementasi HAM tetap berjalan sistematis di seluruh sektor. Informasi terakhir, teman Perdua, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum, menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi nasional yang lebih ramah lingkungan. Menurut AHY, pemerintah tidak hanya mendorong pembangunan kendaraan listrik, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem pendukung agar masyarakat semakin yakin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Ia juga menjelaskan pemerintah juga terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif bagi industri dan investor, pembangunan rantai pasok baterai, penguatan industri kendaraan listrik nasional. Selain itu juga hingga peningkatan investasi di sektor energi bersih. AHY menilai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Welcome back to Spada di Explorer pagi hari ini teman Pro 2. Eps, belum di Explorer dong kak, masih Spada nih, nanti di Explorer di jam 9 ya. Aduh, pikirannya sih. Oke deh teman Pro 2, pagi hari ini kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, jam 6 pagi masih terasa apa? Gelap. Real ya teman Pro 2. Tapi walaupun kayak gitu teman Pro 2, dari Sudirman nih kalau kita lihat ya, udah mulai banyak yang berlalu lalang gitu teman Pro 2. Karena tetap ya, hari ini kan masih hari Kamis kebetulan guys, jadi masih weekdays, jadi masih harus berkegiatan seperti biasa gitu ya. Mungkin yang masih liburan, aduh asik banget, masih liburan nih, masih menikmati hari-hari libur gitu ya. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, dinikmatin dulu sebelum nanti datang masa sibukmu. Jadi nikmati dulu masa santaimu ya. Oke deh teman Pro 2, di Spada seperti biasa kita bakal update informasi, dan pastinya teman Pro 2 kita bakal share juga berbagai update pastinya buat kamu di pagi hari ini. Dan nanti kita juga bakal ngebahas sesuatu gitu ya. Dan juga teman Pro 2 kita udah nyiapin playlist yang seru banget untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi kayaknya kita harus warming up dulu pagi hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kayaknya kita harus dengerin yang satu ini. Kita ke N-Hype featuring Bella Porch with Sweet Venom.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. First information yang bakal kita share untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat warga negara Indonesia yang berencana melakukan perjalanan international di tahun 2026 ini, teman Pro 2, saat ini paspor Indonesia sudah mendapatkan hak istimewa berupa akses masuk bebas visa ke 88 negara dan teritori. Nah, jadi nih teman Pro 2, as we know ya, visa ini kan dokumen izin resmi nih harus dikeluarkan oleh negara tujuan agar si pendatang ini bisa masuk secara legal ke negara tersebut gitu ya. Tapi nih perlu dipahami juga teman Pro 2, kalau label bebas visa itu tidak selalu berarti kamu bisa langsung masuk gitu aja. Nah, jadi dalam beberapa kebijakan ya, WNI tetap diwajibkan mengurus izin masuk dalam bentuk visa on arrival atau VOA teman Pro 2 ya, saat tiba di bandara tujuan gitu, dan juga mengajukan dokumen digital sebelum berangkat. Nah, jadi nih teman Pro 2, ada nih beberapa wilayah ya, ada pembagiannya juga. Ada bebas visa murni, di mana pada kategori ini terdapat 50 negara dan teritori yang membebaskan visa bagi WNI. Jadi kamu tuh cukup bawa paspor aktif aja, walaupun ketentuan mengenai durasi tinggal dan tujuan kunjungan atau kayak wisata gitu ya teman Pro 2 tetap mengikat dan wajib diperiksa sebelum berangkat gitu. Jadi ada beberapa daerah nih teman Pro 2, kayak di Eropa tuh di Belarus sama Serbia kita udah dapetin yang namanya bebas visa murni. Terus kalau di Asia kita kayaknya hampir ya, kayak Brunei, Kamboja, Hong Kong, Iran, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Makau, Malaysia, Myanmar, Oman, Filipina, Qatar, Singapura, Palestina, Taiwan, Tajikistan, Thailand, terus Timor Leste, Turki, Uzbekistan, dan juga Vietnam. Nah, untuk di Amerika Utara, teman Pro 2, ada Antigua dan Barbuda, Barbados juga, di Bermuda, Dominika, Haiti, Guyana, Mikronesia, Saint Vincent, dan juga Grenadine. Nah, untuk Amerika Selatan ada di daerah Brazil ya, teman Pro 2, terus Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, Suriname, dan juga Venezuela. Nah, untuk teritori Oseania nih, teman Pro 2, ada Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, ada Mikronesia juga, New Samoa, terus juga Timor Leste. Dan untuk Afrika tuh ada Angola, Gambia, Mali, Maroko, Namibia, Rwanda, terus juga ada Tunisia. Nah, ada lagi nih teman Pro 2 yang namanya visa on arrival. Nah, jadi ada 27 negara yang memperlakukan sistem visa on arrival bagi paspor Indonesia. Jadi dokumen izin ini baru akan dicap atau diterbitkan oleh petugas imigrasi sesaat setelah kamu mendarat di bandara negara tujuan. Nah, persyaratan untuk mengajukan si visa on arrival ini teman Pro 2 meliputi paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan gitu. Dan juga bukti akomodasi atau penjamin dana yang cukup selama tinggal, dan juga tiket pesawat pulang pergi. Nah, untuk beberapa negara Asia nih teman Pro 2, kayak di Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Yordania, Kirgistan, Maladewa, India, Nepal, Oman, Pakistan, Papua Nugini, dan juga Sri Lanka. Nah, itu tuh yang memberlakukan visa on arrival untuk Indonesia. Kalau di Eropa ada Ukraina dan Rusia, kalau di Amerika Selatan tuh ada Nicaragua, Bolivia, Kuba, dan ya tiga itu deh kayaknya teman Pro 2. Tapi kalau di Afrika lumayan nih, ada Burundi, Djibouti, Tanjung Verde ya, terus ada Komoro, Kongo, Ethiopia, Gabon, terus juga ada Mozambik, Nigeria, dan masih banyak lagi nih, ada Maladewa juga, Madagaskar juga nih teman Pro 2. Terus juga ada yang namanya Electronic Travel Authorization. Nah, jadi ini adalah dokumen perjalanan berbasis digital yang diperuntukkan bagi turis dari negara tertentu yang masuk dalam kategori bebas visa. Jadi beda sama visa on arrival, teman Pro 2, Electronic Travel Authorization ini wajib diajukan dan diproses secara daring beberapa hari atau jam sebelum kamu memulai penerbangan. Nah, yang memperlakukan ini untuk visa Indonesia ya, teman Pro 2, ada Jepang, Kenya, Saint Kitts dan Nevis juga, Seychelles, dan juga Pantai Gading. Nah, kira-kira gitu tuh teman Pro 2. Jadi sekarang udah tahu lah ya bedanya gimana ya teman Pro 2. Jadi udah bisa prepare nih buat kamu yang memang punya perjalanan untuk berwisata ke luar negeri.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita balik lagi di Spada. Nah, teman Pro 2, as we know, gempa yang cukup besar gitu ya terjadi di Venezuela, teman Pro 2, di mana gempa bumi kemar ini sampai saat ini katanya sudah menewaskan lebih dari 1.000 orang nih, teman Pro 2. Jadi kayak hampir 2.000 gitu ya. Nah, selain korban meninggal, teman Pro 2, puluhan ribu warga Venezuela saat ini juga kehilangan tempat tinggal. Jadi ngomongin soal gempanya itu memang udah terjadi di 24 Juni minggu lalu ya, teman Pro 2. Dan berdasarkan data terbaru nih katanya, teman Pro 2 ya, korban tewas itu sudah sampai di angka 1.943 orang dan sebanyak 15.866 orang kehilangan tempat tinggal. Dan juga nih teman Pro 2, 10.571 orang dilaporkan luka-luka. Nah, dari pemerintah Venezuela sendiri sudah menyiapkan sejumlah posko pengungsian bagi warga terdampak gitu ya, teman Pro 2. Dan menurut PBB, sebanyak 27 negara telah mengirim hampir 40 tim pencarian dan juga penyelamatan terdiri atas lebih dari 2.000 personel serta lebih dari 160 anjing pelacak. So, teman Pro 2, ini memang gempanya besar banget gitu ya, teman Pro 2. Jadi memang banyak korban jiwanya juga gitu ya, yang memang mengakibatkan, yang berdampak kepada warga-warga di sana yang juga akhirnya harus tidur di jalan gitu, karena memang tempat tinggal mereka sudah roboh semua gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi ada kemungkinan lagi gitu ya, ini sih baru peringatan doang gitu, takutnya muncul wabah penyakit karena warga ini terpaksa tidur di jalan karena kehilangan tempat tinggal gitu, teman Pro 2. Nah, jadi dari PBB sendiri itu juga melaporkan, teman Pro 2, di Venezuela juga terjadi kekurangan makanan yang lumayan luas gitu ya. Layanan dasarnya lumpuh, teman Pro 2, jadi kayak tempat-tempat vital itu lumpuh gitu ya, kayak rumah sakit, untuk bahan makanannya juga itu juga. Terus juga saluran komunikasi sebagian besar terputus gitu, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, kita doakan semoga segera membaik gitu ya, dan juga bantuan terus berjalan ke daerah Venezuela sana gitu ya, teman Pro 2, di mana Badan Pengungsi PBB juga melaporkan bahwa setidaknya kita tuh membutuhkan dana 14,85 juta US dollar atau setara dengan 266,4 miliar rupiah untuk meningkatkan penyaluran bantuan dan juga penyediaan tempat perlindungan bagi 30 ribu orang untuk 6 bulan ini. Jadi teman Pro 2, kita doakan semoga segera membaik kondisinya gitu ya, teman Pro 2 ya, dan warga-warga di sana juga bisa untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak sampai nantinya apa ya, sampai nantinya tempat tinggal mereka itu bisa digunakan kembali atau dibangun kembali gitu, teman Pro 2. Oke deh, baiklah teman Pro 2, jadi kita masih di Spada pagi hari ini dan nanti kita juga masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.